0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi

0: pertumbuhan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
1: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan Ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
0: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
2: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
3: comot sana comot sini
2: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
0: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem Ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan Ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
6: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
5: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal di 8 yang terintegrasi.
7: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
5: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
8: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
5: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
12: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonus. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
11: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
9: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
11: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
13: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
14: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
13: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel RRI.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Anda pendengar yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini, kita masih terus ya menikmati berbagai tugas mengawali hari ini. Dan tentunya juga lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita, menjadi pengantar untuk setiap aktivitas yang Anda jalani di hari ini. Tidak semua orang punya pekerjaan yang mungkin lebih baik, yang artinya bahwa ada beberapa orang ataupun ada sebagian juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Mereka tetap semangat dan memberikan energi positif bagi orang-orang yang sedang bersama ataupun juga yang akan melakukan tugas-tugas lainnya. Mudah-mudahan kita semua sama dengan energi yang baik, tetap bersyukur, dan semoga semua yang kita doakan di hari ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, updatean informasi dan juga hiburan masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai nanti tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana cuaca kota Anda hari ini? Semoga cerah, tentu menjadi harapan kita bersama ya, sehingga semua yang kita rencanakan, semua yang kita agendakan dapat dilakukan dengan lebih baik sampai pada selesai nanti. Baik, satu update informasi pendengar dari laman resmi rri.co.id kami hadirkan untuk Anda dari Sorong Papua Barat Daya ya, di mana rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut administrasi Rumah Sakit Siloam. Saudara, pemerintah Kota Sorong melakukan rapat koordinasi tindak lanjut terkait dengan administrasi Rumah Sakit Siloam. Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi R. Laku, dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD terkait. Dalam arahannya, Pelaksana Tugas Sekda Rudi Laku menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi kerjasama pemanfaatan aset Rumah Sakit Siloam sebagaimana arahan dari Wali Kota Sorong. Namun demikian, seluruh tahapan harus dilakukan secara cermat dan juga sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rudi Laku juga menjelaskan bahwa aset rumah sakit telah diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong, akan tetapi masih terdapat kontrak kerjasama yang sebelumnya dibuat antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan pihak Rumah Sakit Siloam dan masih memiliki masa berlaku. Sebagai langkah penyelesaian, kuasa hukum Siloam akan mengajukan permohonan pendapat hukum ke Pengadilan Negeri Sorong. Pendapat hukum tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Sorong dalam menentukan langkah lanjutan terkait kerjasama pemanfaatan aset rumah sakit. Pelaksana Tugas Sekda juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi pertanahan, khususnya proses penerbitan kembali sertifikat yang dilaporkan hilang, serta juga penyelesaian dokumen hak pengelolaan lahan. Dinas terkait diminta untuk segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan menindaklanjuti seluruh tahapan administrasi, termasuk pelaporan kehilangan apabila diperlukan, sehingga proses penerbitan sertifikat dapat segera berjalan. Nah, dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pemerintah Kota Sorong akan kembali mengundang pemerintah Kabupaten Sorong pada pekan depan guna membahas tindak lanjut proses administrasi secara bersama. Demikian pendengar informasi ini, kami ya bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: motivasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku Sangkuriang karya Yuliadi Soekardi diterbitkan tahun 2002. Buku Sangkuriang merupakan sebuah adaptasi dari cerita rakyat legendaris Indonesia tentang Sangkuriang yang berasal dari Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan percintaan terlarang antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi yang tanpa disadari adalah ibu kandungnya. Yuliadi menafsir ulang cerita ini dengan pendekatan yang mendalam, menggali konflik psikologis, moral, dan sosial yang lebih kompleks. Esensi dari Sangkuriang karya Yuliadi Soekardi terletak pada eksplorasi tema cinta, takdir, dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Dalam buku ini, Sangkuriang digambarkan sebagai sosok yang penuh tekad dan keberanian, tetapi juga diliputi oleh kebutaan akan masa lalunya. Sementara itu, Dayang Sumbi dihadapkan pada konflik batin antara cinta dan kesadaran tentang asal-usul hubungan mereka. Yuliadi Soekardi memperkaya cerita ini dengan unsur-unsur filosofis dan simbolisme di mana alam dan fenomena alam dihubungkan dengan konflik manusia. Pada akhirnya, cerita ini mengajak pembaca untuk merenungkan batas-batas antara cinta, kehendak bebas, dan ketentuan takdir. Melalui pengisahan ulang yang mendalam, Yuliadi Soekardi memberikan warna baru pada legenda Sangkuriang, memperlihatkan bahwa cerita rakyat ini bukan hanya sebuah kisah mitos, tetapi juga sebuah perumpamaan tentang bagaimana manusia bergulat dengan kehendak, nasib, dan dampak dari pilihan hidup yang mereka buat. Demikian esensi buku Sangkuriang karya Yuliadi Soekardi.
1: Esensi buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: dulu baru makan. Jesus lapar ini.
1: Mama, perut sakit kah? Tadi main bola baru.
0: Ih, terlalu lama, Mo.
1: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
1: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yancin.
0: Selamat makan, Seren.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama yaitu

cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Kaimanasiang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di program Kaimana Siang. Anda menikmati suasana siang dengan segala kesibukan yang masih dijalani. Semoga saja rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan terus dapat menemani Anda di saat siang hari ini. Pendengar, updatean informasi lain yang kami hadirkan juga, di antaranya Kapolri instruksikan optimalisasi penanganan karhutla di Riau. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Instruksi ini disampaikan saat dirinya meninjau kesiapan Polda Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Peninjauan ini dilakukan di Kabupaten Kampar sekaligus juga menyerahkan peralatan pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kapolri mengatakan bahwa kesiapan seluruh unsur menjadi modal penting untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau. Seluruh instansi juga diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam setiap tahapan dan penanganan. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdeteksi sekitar 15.000 hotspot di wilayah Riau. Hasil pendalaman menunjukkan terdapat 329 titik api yang memerlukan penanganan segera. Untuk itu, Kapolri mengingatkan kepada seluruh personil untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, Riau memiliki karakteristik kebakaran hutan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Kapolri juga meminta seluruh peralatan pendukung dipastikan dalam kondisi siap digunakan dan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Personil juga diminta menyiapkan sumber air untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau. Selain kesiapan peralatan, edukasi kepada masyarakat juga harus terus diperkuat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami aturan pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kapolri menyerahkan tambahan peralatan kepada Polda Riau untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sekaligus juga bantuan meliputi kendaraan roda 2, alat berat, dan peralatan pembuatan sumur bor. Menurut Kapolri, komunikasi antar personil harus tetap terjaga selama pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan, yang mana koordinasi yang baik dinilai untuk mempercepat respon terhadap setiap kemunculan titik api. Demikian informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

kami membagi karena pada saat mereka terjaring, seribu tiga ratus ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah bersama sejak pukul 5 hingga di saat ini, tepat di pukul 11.58 menit ya, dengan melayani tembang manis dari Brescia Jody tadi, tabu sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di program Kemana Siang edisi 9 Juli 2026. Saya Desi akhirnya pamit undur diri. Pendengar, Anda akan ditemani dengan persembahan lagu-lagu Indonesia Timur hingga nanti pada pukul 13 saat kami ajak Anda ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Terima kasih, selamat siang dan

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran Ridwan itu, tentulah etek

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: pendidikan menengah.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: yang
1: ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
6: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
5: Hah? Apaan tuh?
6: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu

Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: rekan saya Marzuki Mangero dari Talaut, dan kita akan mengikuti juga informasi pagi hari ini dari Gedung Parlemen.
1: Agenda DPR hari ini.
2: Inilah agenda DPR hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pada pukul 8.30, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 3 dengan Mensesnek, Menkum, Menkeu, dan Menpan RB dengan agenda 1. Laporan panja rancangan undang-undang Polri, 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi, 3. Pengambilan keputusan tingkat 1, 4. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan. Pada pukul 10 digelar rapat paripurna dengan acara 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Lanjut kita ke pukul 13, di mana Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Teknik Insinyur Dadang Parikesit, 2. Dr. Ana Agung Gede Kartika, dengan agenda membahas standar pelayanan minimal di jalan tol. Masih di jam yang sama, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bio Farma beserta subholdingnya dengan agenda evaluasi kinerja korporasi dan penyampaian rencana kerja serta roadmap korporasi tahun 2026. Lanjut kita ke Komisi 7, di mana Komisi 7 menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia dengan agenda evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Berikutnya, Komisi 8 menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka dengar pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta rapat dengar pendapat umum dengan orang tua korban dengan agenda 1. Pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare dan isu-isu lainnya. Lanjut
1: DPR hari ini.
0: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pimpinan dan anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan nasional. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP Panja SPM Jalan Tol dengan Dirjen Bina Marga dan Kepala BPJT. Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas. BAM DPR RI melaksanakan RDPU dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait konflik agraria. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat panja RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Balik DPR RI melaksanakan rapat kerja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. BAM DPR RI melaksanakan RDPU dengan Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema peran DPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan narasumber 1. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad dan 2. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan RDPU dengan organisasi dan pakar dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan raker dan RDPU dengan Menteri dan Kepala Badan dalam rangka mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Iesa Fatwa, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini.
0: Kita ikuti informasi dari Jember dalam menekan inflasi, di mana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menjual sembako dengan harga murah di bawah harga pasar. Informasinya bersama Diana.
3: Ya, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertanian Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berupaya menekan inflasi dengan menggelar pasar pangan murah di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Purnotul Aini, mengaku harga sembako di pasaran selisih cukup tinggi dengan harga di tingkat petani, sehingga Dinas Pertanian berinisiatif untuk memfasilitasi hasil panen petani dijual langsung kepada pembeli tanpa melalui perantara.
4: Ini merupakan kegiatan rutin dengan menekan inflasi. Tujuannya itu ya, untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8, dan 9 ini merupakan diinisiasi karena

bulan Juli 2026. Ratusan warga menyerbu lapak pasar pangan murah yang menjual sejumlah sembako, diantaranya beras SPHP, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, minyak goreng kita, telur, sayuran, dan gula konsumsi. Profil ini mengaku kegiatan menjual sembako ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bekerjasama dengan petani. Selain dengan petani, juga menggandeng Bulog dan PT Sinergi Gula Nusantara SCN untuk penjualan beras SPHP, minyak kita, tepung terigu, dan gula konsumsi. Berdasarkan pantauan RRI, pendengar, sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, sementara di pasar harganya Rp34.000. Bawang putih Rp32.000 per kilogram, di pasar harganya Rp34.000. Gula pasir dijual Rp15.000 kemasan 1 kilogram, di pasar

0: Dari Sebondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampai jumpa.

0: 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
1: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026-2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John, jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series para series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series para series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Arm Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Hari Curve Man, individual Hari Curve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Hari Curve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

Ya, Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola

0: Indonesia.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: El Kibe, Iniesta, Beckham, Kaká.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
0: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, Pro 3 RRI dimanapun berada, para pendengar dan pemirsa, ada beragam informasi dan peristiwa aktual yang sudah kami siapkan. Termasuk diantaranya program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang dan Dinamika Olahraga, serta berbagai peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan siang hari ini tentunya sudah disiapkan topik-topik menarik dan juga ada sejumlah bahan-bahan berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, informasi apa saja yang sudah disiapkan tim Indonesia menyapa siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan peluncuran bahan bakar biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran B50 di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Jawa Barat hari ini Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran tersebut menandai dimulainya fase baru program biodiesel nasional yang telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Peresmian B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi siang nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pemerintah juga menargetkan peningkatan kandungan biodiesel ini dapat menekan impor BBM. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi dan memperbesar bauran energi baru terbarukan. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai seberapa besar dampak penerapan B50 bagi masyarakat, industri, dan juga perekonomian nasional bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang mengungkap 2,9 juta anak Indonesia tidak sekolah. Kemendikdasmen mengungkapkan data memprihatinkan terkait akses pendidikan di Indonesia yang menunjukkan data terbaru mengungkap masih terdapat sekitar 2,92 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekjen Kemendikdasmen, Insinyur Soeharti menjelaskan bahwa mayoritas anak yang putus sekolah tersebut adalah mereka yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK. Nah, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Polda Metro Jaya yang mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur, dan juga ada topik mengenai Amerika Serikat yang kembali menyerang Iran, dan dialog sudut dengar parlemen juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik potongan komisi 8% dan masa depan ojek online bersama narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitar ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan selalu tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan langsung informasi siang hari ini, dan jangan Anda lewatkan untuk terus bersama Indonesia menyapa siang. Kali ini kami hadirkan video potensi daerah. Dari wilayah timur Indonesia, Kampung Samate, kampung dengan potensi sejarah alat perang dunia kedua yang hingga kini masih dapat dilihat di Samate. Kendati demikian, dibutuhkan perhatian guna menjaga warisan dunia tersebut. Kita bergabung menuju ke Sorong bersama Yudi Brasko.

0: ini saya berada di lokasi situs sejarah Perang Dunia Kedua di Kampung Samate, Distrik Sarawati Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Jampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ini adalah satu dari sejumlah titik bekas peninggalan ataupun sisa peninggalan dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di daerah ini ataupun tepatnya di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Satu di antaranya adalah meriam-meriam ini yang saat ini ada di sini dan menjadi salah satu tempat warisan budaya ataupun warisan peninggalan sejarah di Perang Dunia Kedua.
1: Perang ini ditetapkan. Ini ditetapkan ketika tahun 2004. 2004 di sebelumnya pantai Senjat ini dia tidak bersama begini. Di semuanya itu sudah dipencar. Nah, tapi setelah waktu ditetapkan untuk sebagai situs peninggalan sejarah di wilayah Sarawati Utara, itu inisiatif dari Pak Kabupaten Melibit. Beliau membuat ini tempat apa namanya macam sejenis museum, sehingga bagaimana ketika kunjungan masyarakat lokal atau turis lokal maupun mancanegara dapat melihat secara langsung bahwa inilah bekas sejarah Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu setelah Jepang dipindahkan atau dikeluarkan dari sini, langsung apa ini sebagai bukti bahwa Jason dulu sebagai mata setepan diperbiaskan untuk Perang Dunia Kedua. Yang banyak bukti-bukti lain yang selain ada ini, ada lagi yang tempat yang sudah dihancurkan begitu banyak, seputaran Kampung Samate ini bekas bom banyak.
0: Ini adalah meriam-meriam yang dibuat di tahun 1780 dan kemudian pada saat agresi ataupun pada saat Perang Dunia Kedua, meriam-meriam ini ataupun tempat ini ataupun di Samate ini menjadi salah satu tempat untuk peninggalan ataupun tempat para penjajah untuk meletakkan senjata-senjata mereka, termasuk meriam yang ada di belakang saya ini. Sejumlah nilai-nilai sejarah tersebut hadir dan memberikan nilai bagi masyarakat yang ada di Distrik Sarawati Utara, tempatnya di Kampung Samate, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Samate Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Kastro melaporkan RRI Turis Mudara untuk Indonesia.

Dari Ambon, momen Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kota Ambon, tapi juga menghidupkan semangat persatuan antar warga yang terpolarisasi. Kita bergabung bersama Abdullah Leurima.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Prudang Dut masih terus temani ruang dengan Randa di perjalanan program Kaimana siang ini. Oke, ada Bu Gea Yubi, kamu halu. Sudah temani kita di siang hari ini hingga di pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Dan kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada partai puncak Minggu 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya telah diumumkan, yakni BTS, Madonna, Shakira, dan Halftime Show ini menjadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl. FIFA juga mengonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit. Durasi itu lebih singkat dibandingkan Halftime Show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 14 menit. Pertunjukan akbar ini dikurasi oleh vokalis Coldplay Chris Martin. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan PS22 Hawk Chorus. Dan selain Justin Bieber, FIFA turut mengumumkan tambahan lainnya, yakni Burna Boy serta konduktor orkestra asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Acara tersebut juga akan menghadirkan karakter dari Sesame Street dan The Muppets. Dan meski begitu, kehadiran Halftime Show sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Aturan sepak bola menetapkan waktu istirahat babak pertama tidak boleh melebihi 15 menit. Namun pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit sedikit meredakan kekhawatiran tersebut. Sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa Halftime Show bisa berlangsung hingga 20 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut pertunjukan tersebut akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Dan ia memperkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan tersebut secara langsung. Selain menghadirkan hiburan, Halftime Show Final Piala Dunia 2026 juga memiliki misi sosial penggalangan dana pendidikan. Seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan sebesar $100 juta untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Nah, Halftime Show Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York, New Jersey Stadium. Pertunjukan ini diproyeksikan menjadi salah satu penampilan musik yang paling banyak disaksikan dalam sejarah siaran televisi global.
1: Kutra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Kopinya enak banget tadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak terus menggencarkan sosialisasi sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai upaya mendukung efisiensi pelayanan publik. Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan untuk memudahkan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD di sekitar 17 lokasi. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup kantor-kantor organisasi perangkat daerah OPD hingga perguruan tinggi di Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan, IKD merupakan kartu tanda penduduk KTP dalam bentuk digital yang tersimpan di telepon genggam.
3: Jadi terkait dengan IKD, identitas kependudukan yang kami lakukan di Kabupaten Fakfak itu kurang lebih 17 tempat. 17 tempat itu yaitu di kantor-kantor setiap OPD, kemudian di perguruan tinggi, jadi total 17. Nah, IKD ini kita bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi langsung turun ke lapangan untuk langsung proses IKD. Jadi IKD ini KTP yang berbentuk digital, dia langsung ada di HP. Syaratnya cuma HP Android dan juga pulsa data. Nah, ini yang kemudian setelah selesai ini, proses selanjutnya di bersama dengan di sistem siap, terus kemudian prosesnya itu juga dia di Play Store HP, jadi download ada aplikasi IKD, nanti aktivasinya lewat SIM. Jadi dia langsung data kependudukan yang langsung ada di dalam HP, seperti itu. Kalau terkait dengan persentase kepemilikan

0: kemudian datang ke kantor Dukcapil tinggal diaktivasi saja.
1: Berarti menambahkan keberadaan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Perubahan data kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi di telepon genggam, sementara masyarakat hanya perlu datang ke kantor di Dukcapil untuk proses aktivasi apabila diperlukan. Untuk sementara, di Dukcapil memfokuskan pengembangan IKD di wilayah perkotaan, khususnya di Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, dan Distrik Pariwari. Langkah tersebut mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik serta tingkat kepemilikan telepon pintar Android yang dinilai lebih tinggi sehingga implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal sebelum diperluas ke wilayah lainnya. Januardi melaporkan.
2: Usai mengantarkan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Fakfak mulai menyiapkan strategi pembinaan jangka panjang untuk mempertahankan prestasi. Laporan Anwar Lamohan.
3: Ketua Kafilah Kabupaten Fakfak yang juga merupakan pengurus LPTQ Kabupaten Fakfak Lut Masur Kamudi menegaskan pihaknya akan segera menyiapkan langkah lanjutan setelah keberhasilan meraih juara umum MTQ ke-11 Provinsi Papua Barat. Fokus utama yang akan dilakukan adalah memperkuat kaderisasi KORI dan KORIAH menuju MTQ tahun 2028 mendatang. Menurutnya, keberhasilan merebut kembali piala bergilir setelah sekitar 18 tahun harus dijaga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Karena itu, LPTQ Kabupaten Fakfak akan menyusun program pembinaan yang lebih komprehensif bagi calon peserta MTQ. Yang menjelaskan pembinaan tidak hanya dilakukan menjelang perlombaan tetapi harus dimulai sejak dini melalui proses kaderisasi yang terencana. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Quran dengan baik.
4: Ke depan yang kita inginkan bersama, karena kurang lebih 18 tahun kita baru merebut kembali piala bergilir ini, maka saatnya kita untuk mempertahankan piala ini. Tentunya ada upaya-upaya lanjutan yang harus kita persiapkan jauh lebih baik daripada upaya saat ini. Kedepan kita akan berusaha untuk melakukan kaderisasi para KORI dan KORIA. Kemudian kita juga akan melakukan pembinaan secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di tahun 2028.
3: Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat Fakfak untuk ikut berpartisipasi menemukan bibit-bibit terbaik di setiap wilayah. Peran masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan calon KORI dan KORIAH daerah. Harapan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang tersebar di 17 distrik dan 142 kampung di Kabupaten Fakfak. Anak-anak yang memiliki bakat membaca Al-Quran diharapkan dapat direkomendasikan kepada LPTQ untuk dibina menjadi duta daerah.
4: Harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya yang mendiami 17 distrik dan 142 kampung, bila mana ada anak-anak kita, terutama putra-putri daerah lokal Fakfak yang punya bakat dalam bidang membaca Al-Quran, mohon untuk membantu kami LPTQ Kabupaten Fakfak untuk ke depan kita rekrut dan kemudian kita bina sebagai duta-duta MTQ yang tetap siap untuk tampil dan kemudian mengharumkan nama daerah.
3: Ia optimis dengan pembinaan yang berkesinambungan, Kabupaten Fakfak mampu mempertahankan gelar juara umum pada MTQ Provinsi Papua Barat berikutnya. Sinergi antara pemerintah, LPTQ, orang tua dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berprestasi. Anwar melaporkan.
2: Saudara, workshop perencanaan kebutuhan SDM kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2026 diharapkan menghasilkan perencanaan tenaga kesehatan yang akurat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung program Fakfak Sehat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui program prioritas Fakfak Sehat yang menjadi bagian dari 32 program visi dan misi pemerintah Bupati Samondahlan.

0: dan Wakil Bupati Donatus Nimbik Kende. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Fakfak Marcel Rahami itu saat membuka workshop kerencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Papua Fakfak. Marcel mengatakan program Fakfak Sehat merupakan salah satu bagian penting dari arah pembangunan daerah yang di dalamnya mencakup pelayanan kesehatan gratis, pendampingan pasien melalui pemberian makanan gratis, program ibu hamil bahagia, serta upaya mewujudkan bayi sehat. Yang menjelaskan dalam mewujudkan program tersebut dibutuhkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga perlu didukung oleh puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, hingga fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terpencil.
1: Perlu saya sampaikan secara khusus untuk kesehatan. Kita evaluasi dengan pemerintah daerah Kabupaten dan kemudian beberapa PD kemarin berkaitan dengan standar pelayanan minimal, target dan realisasi tahun 2025, kita ini ada dibandingkan tahun 2024 sedikit mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita berharap ke depan dengan adanya workshop yang hari ini dilaksanakan, tentunya kita berharap ada sumber-sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan standar pelayanan minimal layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak melalui pusat kesehatan masyarakat di distrik, kampung, ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tujuan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan ini adalah kami melihat bahwa butuh adanya keterjaminan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup kompeten. Kita berharap di setiap layanan kesehatan baik di distrik maupun di pusat dan lain sebagainya. Kemudian kita berharap ada peningkatan ya untuk pelayanan kesehatan, kemudian mewujudkan pemerataan tenaga kesehatan hingga daerah terpencil. Kenapa kita butuh tenaga kesehatan? Perlu saya sampaikan kepada kita sekarang, memang hasil evaluasi kami dengan pemerintah daerah yang Kabupaten dan Kuala Bupati, kita berharap pemerataan tenaga kesehatan ini di setiap puskesmas harus betul-betul terpenuhi. Karena ini berkaitan dengan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.
0: Melalui workshop yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang akurat, terukur dan berkualitas guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional. Selain itu, workshop tersebut dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan kesehatan yang akurat dan terukur untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendukung terwujudnya 32 program pemerintah daerah khusus nya Fakfak Sehat. Januar di melaporkan.
2: Kafila Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Keberhasilan tersebut disampaikan Ketua Kafila Lut Masrur Kamudi saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Lut Masrur Kamudi menjelaskan, Kafila Kabupaten Fakfak dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak Somaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik, Ketua LPTQ Ahmad Uswanas, dan jajaran pengurus lainnya. Sebanyak 33 peserta diterjunkan untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan pada MTQ 11 Papua Barat. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan seluruh peserta dalam kondisi sehat sejak keberangkatan hingga kembali dari Kabupaten Kaimana. Hal tersebut menjadi rasa syukur tersendiri bagi seluruh kontingen Kabupaten Fakfak. Prestasi yang diraih Fakfak cukup membanggakan dengan perolehan 9 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan Kabupaten Fakfak sebagai juara umum MTQ 11 Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ketua Kafila juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh peserta, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, serta masyarakat Fakfak yang terus memberikan doa dan dukungan. Semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam meraih prestasi di ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda Fakfak untuk terus mencintai dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berkomitmen terus melakukan pembinaan agar prestasi serupa dapat dipertahankan pada MTQ mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fakfak. Saudara Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak memulai kepemimpinannya dengan melakukan penyegaran organisasi melalui upacara serah terima jabatan 6 pejabat strategis di lingkungan Polres Fakfak. Upacara yang berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Fakfak Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari pembinaan karir personel sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. 6 jabatan yang diseraterimakan meliputi Kabak Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Fakfak, dan Kapolsek Kokas. Berdasarkan keputusan Kapolda Papua Barat nomor Kep garing 419 garing Angker Romawi 7 garing 2026, AKP Ilham menjabat Kabak Ops Ibtu Ahmad Januar Ganari sebagai Kasat Reskrim, AKP Dian Rana Alip Praba Utama sebagai Kasat Intelkam, Ibda Sofian Noh sebagai Kasat Samapta, Ibtu Irawan Setia Putra sebagai Kapolsek Fakfak, serta Ibtu Roni Septar Sabandar sebagai Kapolsek Kokas. Dalam amanat Kapolres yang dibacakan Wakapolres Fakfak disampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, pengembangan karir, serta peningkatan profesionalisme. Kapolres menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, sekaligus mengucapkan selamat kepada pejabat baru agar segera beradaptasi, membangun sinergi, menjaga soliditas, dan mengedepankan nilai-nilai Tri Brata, Catur Prasetya, serta Polri Presisi dalam menjalankan tugas. Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga membawa Fakfak kembali meraih piala bergilir pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Laporan Anwar Lamohan.
3: Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak, Lut Melasur Kamudi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh peserta, pelatih, pembina, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah memberikan pembinaan secara maksimal kepada para peserta. Berkat latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, Kafilah Fakfak mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tingkat provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua peserta serta masyarakat Kabupaten Fakfak, termasuk masyarakat Fakfak yang berada di Kabupaten Kaimana. Dukungan doa dan motivasi yang diberikan dinilai menjadi kekuatan besar bagi seluruh anggota kafilah selama mengikuti perlombaan. Keberhasilan meraih juara umum menjadi kebanggaan tersendiri karena Kabupaten Fakfak kembali membawa pulang piala bergilir setelah penantian selama kurang lebih 18 tahun. Prestasi tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan pembinaan tilawatil Quran di Kabupaten Fakfak.
4: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan, di mana kafilah Kabupaten Fakfak berhasil keluar sebagai juara satu umum MTQ tingkat Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, pelatih yang sudah dengan bersungguh-sungguh melatih anak-anak kami yang mengikuti MTQ Papua Barat, dan hasil yang kita capai luar biasa.
3: Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Fakfak. Dengan kebersamaan dan kerja keras, prestasi yang telah diraih diyakini dapat terus dipertahankan pada masa mendatang. Anwar melaporkan.
2: Ke Kehadiran lembaga kursus dan pelatihan komputer Hengi Net Course Solution tidak hanya dijadikan sebagai tempat kursus komputer, namun dapat menciptakan tenaga-tenaga terampil yang berkompeten. Laporan Januardi.
0: Saudara, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Komputer Hengi Net Course Solution terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak melalui pendidikan dan pelatihan komputer. Lembaga ini berupaya mencetak tenaga terampil yang mampu menguasai berbagai aplikasi komputer sesuai kebutuhan di era digital. Instruktur LKP Hengi Net Course Solution, Anna Rumuar, mengatakan pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat Fakfak dalam mengoperasikan komputer. Menurutnya, kemampuan menggunakan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menjelaskan program pelatihan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga aparatur sipil negara.
5: Dan pastinya untuk meningkatkan keterampilan para siswa papa, supaya bisa menggunakan komputer dengan baik. Apalagi zaman modern seperti sekarang, pastinya kita membutuhkan keterampilan memakai komputer. Dan pastinya seluruh masyarakat, apalagi terutama untuk kalangan mahasiswa, terus ada juga siswa-siswa kayak dari SD, SMP, SMA, kemudian para PNS juga. Kami berharap peserta yang mengikuti kursus kami pastinya punya skill kompeten dalam menggunakan Microsoft Word, mungkin Microsoft Excel, terus kemudian terampil dalam menggunakan komputer.
0: Selain membekali peserta dengan keterampilan komputer, LKP Hengi Net juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh kementerian melalui mekanisme ujian tersendiri. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peserta ketika melamar pekerjaan di berbagai instansi maupun perusahaan. Januardi melaporkan.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
2: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
1: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
2: Ramah lingkungan?
1: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
2: Terus, yang lain ada kah?
1: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, slei, dan produk makanan lainnya juga ada.
2: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
1: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
2: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Indonesia menandatangani 7 nota kesepahaman di bidang industri pada ajang Innoprom 2026 di Yekaterinburg, Rusia. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan industri sekaligus membuka akses pasar ke kawasan Eurasia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia membawa agenda industri berfokus pada percepatan hilirisasi berbagai sektor strategis. Menurutnya, pemerintah juga optimistis memperdalam kemitraan teknologi dengan Rusia serta mengintegrasikan manufaktur bernilai tambah tinggi ke pasar Eurasia. Forum Bisnis Indonesia-Rusia mengangkat 3 topik yaitu proyek industri bersama, peluang investasi industri, serta mekanisme dukungan bagi eksportir. Dan Menperin meyakini forum tersebut dapat menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Kinerja sektor industri pengolahan turut menjadi modal dalam memperkuat kerjasama tersebut. Dan pada triwulan pertama 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04% melampaui pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya sebesar 4,55%. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 19,07% atau senilai 1.179.062.000. Selain itu, sektor ini menyumbang 36,49% realisasi investasi nasional. Nah, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia juga terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada 2025, perdagangan bilateral kedua negara mencapai 4,8 miliar US dollar, di mana ekspor Indonesia ke Rusia naik 7,5%.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil

bukan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Di Stop Kontak, mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

Pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, program Kaimana Sore masih terus temani Ruang Deranda. Pendengar, Ruben Amorim meminta maaf kepada pendukung Manchester United setelah lama tidak menyampaikan pesan usai pemecatannya. Ia juga mengaku bangga pernah menangani klub raksasa Inggris tersebut selama 14 bulan. Amorim tidak memberikan pernyataan sejak meninggalkan Old Trafford pada Januari 2026. Ia juga memilih tidak mengunggah pesan perpisahan melalui media sosial miliknya. Pelatih berusia 41 tahun itu kini mengakhiri masa jedanya dari dunia sepak bola dan ia resmi menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama AC Milan. Amorim secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru AC Milan pada Rabu 8 Juli 2026 waktu setempat. Dalam konferensi pers, pertanyaan mengenai klub lamanya itu baru muncul pada sesi penutup. Sebelumnya, Amorim mengakui pernah membuat sejumlah kesalahan selama melatih MU. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk meraih hasil lebih baik bersama AC Milan di Serie A. Ia juga menyampaikan penyesalan karena belum sempat berpamitan kepada pendukung Setan Merah, namun Amorim menegaskan tetap bangga percaya pernah dipercaya melatih klub tersebut. Amorim mengatakan setiap pengalaman selalu memberikan pelajaran berharga bagi seorang pelatih dan ia yakini akan menjadi lebih baik meski tetap mempertahankan prinsip yang ia yakini.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi Anda di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 17, kami hadirkan Indonesia Menyapa untuk sore hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta.
1: TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di RRI Digital. Beranda Asa Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini

0: memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak?
1: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
0: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
1: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
0: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
1: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
0: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
1: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
0: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
1: Iya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
0: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
1: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
0: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
1: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
0: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
1: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
0: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja Tita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asja Tita.
3: Beranda Asja Tita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang berada

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

0: Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan. penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: dengan teman. Buang sampah sembarang, kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus apa, setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja
7: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: Khusus gitu.
7: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu.
6: Iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orangnya sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus itu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan, sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan religi sore khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana. Jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Pengajian Al-Quran dari Surah Luqman ayat 12 hingga 26.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama! Mak!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Selanjutnya, kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: 49 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, PT United Tractors, anak usaha PT Astra Internasional, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat desa melalui pelatihan kampung tangguh bencana. Nah, kegiatan ini memperkuat komitmen United Tractor mendukung kontribusi sosial grup Astra melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa menghadapi bencana. Pelatihan ini diikuti kader Kampung Tangguh Bencana yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dari Desa Binaan United Tractors. Nah, mereka berasal dari Desa Sumbergondo, Tulungrejo, Giripurno, Mojorejo, juga dari Gumingsir, Tawangarjo, Aribaya, dan Sumber Mujur. Nah, kegiatan tersebut melibatkan perwakilan BPBD Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Lumajang, serta BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai mitra dalam penguatan pengurangan resiko bencana. Nah, melalui program tersebut, United Tractor berharap para peserta dapat menjadi fasilitator di daerah masing-masing untuk mengedukasi masyarakat, dan kehadiran para kader diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana di tingkat desa.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
2: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
0: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
2: Demikian tips kentongan.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Dan tidak terasa sudah di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya saya Meika harus pamit dari ruang dengan Anda. Beragam teman-teman pilihan akan temani ruang dengan Anda di perjalanan malam hari ini. Dan juga kami kembali informasikan untuk Anda pendengar pecinta bola, ya, terutama di Piala Dunia 2026, tepat nanti di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, ya, di Jumat 10 Juli 2026, ya, Anda juga akan mengikuti jalannya perempat final Pesta Bola Dunia, ya, 2026 antara Prancis melawan Maroko, ya, tepat nanti di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya Anda boleh download aplikasi RRI Digital, ya, Anda boleh mendengarkan siaran kami juga menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Dan juga beberapa pertandingan yang nanti masih terus akan Anda ikuti bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Saya Meika pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan kita jumpa di edisi lainnya.

Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang menurut saya menarik. Sosiopat narsis. Ya, saya percaya bahwa apa yang kami bicarakan, Anda juga bisa membacanya di buku-buku, atau mungkin orang yang suka bermedia sosial, Anda juga dapat menambah pengetahuan melalui media-media seperti itu. Tetapi dalam program radio ini, sering kami berpikir ini adalah media di mana kami bisa menginformasikan hal-hal yang sifatnya praktis, karena budaya kita kebanyakan kurang suka membaca, lebih suka bermedia sosial, melihat fashion, bisnis-bisnis dan sebagainya, kurang terlalu suka membaca pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk Anda miliki dalam memperlengkapi diri sendiri. Baik, sosiopat narsis. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang tertutup dan mudah bergaul, yang kalem dan serius, atau penuh banyolan. Serta ada juga yang cuek bebek, tetapi ada juga yang penuh dengan belas kasih. Egois juga merupakan salah satu karakter yang klasik yang ada dalam diri banyak orang, terlepas apakah dia seorang yang sifatnya terbuka

0: merupakan yang sosiopat. Menurut Very Well Mind, istilah tersebut mengacu pada gambaran seseorang yang memanipulasi dan menyakiti orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, sosiopat memiliki sikap licik dan manipulatif. Nah, dalam pergaulan sosial, banyak sekali kita ketemu orang-orang seperti ini, ya, memanipulasi, ya, sikap-sikap sepertinya mereka itu tersiksa, mereka itu terzolimi, gitu ya. Atau kadang-kadang juga lebih dari itu, berbicara manis, penuh dengan rencana-rencana indah, bagaimana memajukan kehidupan yang layak. Padahal sebenarnya dia manipulatif demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka ini merupakan pembohong ulung, terlepas dari kepribadian yang terlihat tulus. Pengidap kondisi ini suka mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya. Ya, dan selanjutnya Anda perlu ketahui dan mengenali jika pasangan Anda mempunyai tanda-tanda kepribadian sosiopat. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

dikemukakan adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga melalui program ini kami sering diingatkan, baik Anda maupun saya diingatkan bahwa, oh ya, ternyata kadang-kadang saya seperti ini, berarti saya tidak boleh,

3157111 atau 0878790582. Ini WhatsApp. Jadi Anda bisa WhatsApp dengan nama jelas tentunya. Identitas harus jelas karena nanti bisa dimanipulatif itu. Pendengar, jika pasangan Anda mempunyai kecenderungan kepribadian sosiopat, biasanya disertai dengan ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial. Artinya seseorang yang dianggap lebih suka menyendiri, sulit berkomunikasi, tidak punya teman, susah bergaul, dan sejenisnya. Lekas marah, kurangnya empati, tidak berperasaan terhadap orang lain. Nah, seperti ini harus diwaspadai karena dia mengidap kepribadian sosiopat. Mereka cenderung mengabaikan hukum, aturan, atau norma yang berlaku. Ya, beberapa contoh misalnya. Sering pura-pura emosi, tapi memiliki motif tersembunyi ketika bersikap hangat dan ramah. Saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kemudian sering menipu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya kadang-kadang mereka rela gitu ya, membohongi orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Kemudian menunjukkan sikap tidak berkomitmen dalam segala hal. Kalau bekerja, ya cuma omong-omong doang, tapi melakukannya enggak, ntar sok gitu. Tapi mengkritisi orang lain, luar biasa. Menyerang orang lain, luar biasa. Ah, yang kayak gitu aja, cuma segitu aja. Kalau saya sih, saya bisa bikin ini, bikin itu. Coba diserahkan, pasti gak bisa. Kemudian memiliki ketidakmampuan untuk mencintai dan merawat siapa. Kalaupun dia menunjukkan mesra-mesra, baik-baik, bersahabat, Anda harus curiga. Selidiki baik-baik. Kadang-kadang orang ini dia penderita sosiopat. Dan ini bisa terbukti ketika dia menunjukkan sikap mengorbankan Anda demi kepentingannya. Kemudian yang berikut, dia selalu terus-menerus menyalahkan orang lain, tak terkecuali pasangannya, dan tidak bertanggung jawab. Jadi apa saja salah. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, wah, ibu ini terus-menerus saja pergi-pergi tanpa memperhatikan saya. Saya ini tidak pernah disediakan makan, tidak pernah dimasakin yang baik. Waduh, ini dia ngomonginnya ke orang lain. Padahal dalam kenyataannya kasihan juga ya istri, selalu mendedikasikan dirinya. Mungkin dia perlu mengambil waktu untuk dirinya sendiri, entah bertemu keluarganya, temannya, atau sekedar jalan-jalan, karena bosan juga ya. Tetapi sang suami akan berbicara hal yang sebaliknya. Kemudian pasangan seperti ini merasa dan bersikap seperti dia seorang pemimpin, ngebosi gitu ya. Pasangan seperti ini, mereka ini ingin sekali apa yang dikatakan harus didengar dan diikuti. Lalu selalu merasa paling benar. Dia merasa bahwa apa saja yang menjadi masalah, entah di keluarganya, entah di pekerjaannya, dia mampu menyelesaikan masalah itu, orang lain tidak. Ini kan bohong namanya. Setiap pekerjaan itu memerlukan tim. Kalau Anda di pernikahan, di keluarga, Anda memerlukan tim, dan tim Anda yang paling dekat adalah pasangan Anda. Ya. Hanya orang-orang yang mempunyai bawaan atau sikap-sikap atau karakter yang memang sedikit tertutup. Tetapi saya tetap percaya sejalan dengan waktu, pasti akan terjadi perubahan. Orang seperti ini jika ada satu kegiatan, maka dia akan mencari caranya bagaimana agar dirinya bisa memegang kendali. Jika ada satu kegiatan, maka orang ini bisa memegang kendali sehingga orang lain jadi turut padanya. Misalnya, dia kepengen sekali menjadi pengurus ini, pengurus itu. Ya boleh aja, tapi dia ingin jadi ketua, jadi

0: pengambil-pengambil keputusan, sehingga dia selalu merasa apa yang saya katakan adalah sesuatu yang sangat benar. Dan dalam kehidupan sosial, orang-orang seperti ini seharusnya sedikit apa ya, diberitahukan bahwa Anda sebenarnya sedang mengalami gangguan jiwa, gangguan emosional. Kemudian yang berikut, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jika Anda melihat pasangan Anda yang sosiopat narsis berbuat baik kepada seseorang, jangan pernah langsung percaya dengan kebaikannya, karena sebenarnya ada imbalan di balik kebaikan yang ia lakukan. Dan pasangan seperti ini, jika tidak melihat ada keuntungan dari kebaikan yang ia lakukan, jangan harap ia akan pernah berbuat dekat. Jangan harap dia akan berbuat baik sekalipun kepada pasangannya. Kemudian yang berikut, tidak ada empati kepada orang lain. Pasangan sosiopat narsis sangat egois. Berkali-kali saya katakan dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan mencari keuntungan, maka dia tidak memiliki empati untuk orang lain. Saat ada orang tertimpa musibah dan ia merasa orang itu tidak bisa memberikan keuntungan baginya, maka dia tidak akan melakukan apapun untuk orang tersebut selain nyinyir, sombong, dan merendahkan. Sebaliknya, kalau orang normal, meski tidak bisa memberikan bantuan, setidaknya ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan. Orang-orang sosiopat narsis ini dikatakan tidak ada empati. Dia selalu mencari keuntungan di balik musibah. Maka tidak heran kalau ada musibah-musibah itu, banyak orang juga mempergunakan kesempatan. Ya, dia nggak peduli orang lain mau makan kek, dana bantuannya harus sampai ke tangan yang bersangkutan kek, dia dengan teganya mengambil keuntungan. Beras yang dibagikan ini untuk keluarga gua dulu ya, yang lain entar. Uang yang dibagikan dipotong dengan banyak alasan. Pendengar, saya mengajak Anda, janganlah berbuat demikian. Karena saat ini mungkin Anda tidak mengetahui bahwa nanti satu saat Anda akan dituntut oleh Sang Pencipta atas perbuatan Anda yang manipulatif. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Pendengar, masih dalam topik sosiopat narsis. Tadi ada 3 hal yang kita sudah bicarakan. Nah, yang berikut, yang keempat, orang narsis sosiopat, orang sosiopat narsis, dia memiliki sifat yang gak mau kalah. Maka kalau ada yang menghalangi langkahnya, ia akan menyingkirkan orang tersebut. Jadi dia anggap orang ini lawannya dengan caranya tersendiri. Entah dia memfitnah, bergosip, atau ya banyak yang dia bisa lakukan. Ia tidak peduli apakah caranya bisa merugikan orang lain atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai. Dan orang-orang seperti ini banyak di masyarakat. Gak mau kalah. Kalau merasa apa ya, ada orang lain lebih, wah dia akan cari segala macam cara. Orang seperti ini yang kelima, dia pandai sekali merayu untuk menjebak korbannya. Orang sosiopat narsis sangat pintar bermanis kata, bersikap seolah-olah dia orang paling baik di dunia ini. Dia mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, padahal gak penting, yang sudah ada tinggal diberesin, bukan merubah. Dan dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang paling dikagumi. Ketika Anda terjebak, maka sifat aslinya akan keluar, sehingga Anda sadar bahwa selama ini Anda tertipu habis-habisan oleh dirinya, even dia adalah pasangan Anda. Hidup bersama dengan pasangan yang mengidap gangguan kejiwaan seperti ini sangat menakutkan. Sehingga sebagai pasangan, Anda harus ekstra hati-hati untuk memahaminya dan menjaga emosi serta perilaku. Atau pasangan Anda adalah sosiopat narsis, Anda harus menjaga jarak. Nah, dalam pertemanan pasti menjaga jarak. Jangan terlalu percaya orang-orang kayak gini. Tapi bagaimana dengan pasangan? Itu yang pernah saya selalu katakan. Bangunlah komunikasi yang intens. Berbicaralah dengan baik dan katakan kepadanya seperti beberapa hal yang sudah diutarakan tadi, sehingga dia menyadari, masa sih, mungkin saja dia marah-marah, saya tidak seperti itu, kamu aja.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
0: Yang dilakukan karena mencari-cari masalah. Orang seperti ini harus selalu melakukan konfrontir dengan nama yang disebut sebagai narasumber. Yang berikut, jangan pernah curhat masalah pribadi atau mengajak diskusi masalah yang menyangkut orang lain. Jangan pernah berhutang budi sekalipun dia adalah pasangan Anda. Kenapa? Karena satu waktu Anda akan dipermalukan. Karena dia punya karakter yang suka manipulatif, berbohong. Lalu pendengar, bagaimana akhirnya? Perlu diingat, sekalipun pasangan Anda adalah sosiopat narsis, mereka adalah manusia yang baik dan sempurna, sehingga memerlukan pertolongan dari Anda sebagai pasangan. Ajaklah dia berbicara dari hati ke hati seperti saya kemukakan tadi. Ajaklah dia berbicara dari hati ke hati dengan mengemukakan beberapa ciri yang Anda amati dalam dirinya. Dia digambarkan sebagai seorang sosiopat narsis. Sehingga untuk memastikan dengan baik, dia perlu melakukan konsultasi dengan ahli seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Sebagai pasangan, Anda perlu meyakinkan dia bahwa apapun yang menjadi kekurangan, bahwa apapun yang menjadi kekurangannya, Anda adalah orang yang ditempatkan sang pencipta untuk menolongnya. Pendengar, seringkali kita mendengar pasangan mengeluh, "Saya lelah untuk mengatasi karakternya. Saya lelah karena ini dan itu. Bertahun-tahun kami menikah, saya tidak pernah bahagia." Saya ingin katakan bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang sempurna seperti yang Anda inginkan. Yang ada sebagai pasangan, Anda perlu saling memperlengkapi, walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jika Anda mempunyai sahabat yang menjadi penderita seperti ini, maka Anda perlu juga untuk mengatakan hal yang sebenarnya dengan cara yang baik. Jika Anda mempunyai masalah, dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda dan berharap Anda terus bersama kami dalam program ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

pihak lain terus menerus dalam berbagai situasi kehidupan sosial. Yang keempat, jangan

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

kapal Zevan Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Aku ingin jadi astronot.
1: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
2: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.
2: Perhatian, kereta jurusan Stasiun Timur nomor 12 Bandung segera diberangkatkan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana di edisi hari Jumat pagi. Kita berada di tanggal 10 Juli 2026. Saudara pendengar yang sudah pada bangun, sudah pada menyatukan siaran dengan frekuensi kami, pagi hari ini kami awali kebersamaan kita dengan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, dan yang akan berhadapan bertanding di pagi hari ini adalah Prancis versus Maroko. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Tarik lagi ke belakang dia, tergesa dengan William ataupun Manu Keno. Kutak ketik sebentar dia masih bermainkan bola, mencoba melihat 3.5 sudah. Berikan lagi pendek ke belakang, saudara-saudara. Ada di sana kulihat pemain-pemain Perancis dengan kostum putih-putih ini. Tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Berikan bola pendek saja yang ditujuk dari Lucas Digo. Lucas Digo masih berada di daerahnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Perancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bandu. Bandu langsung ke depan. Yang dituju adalah Sabarakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia. Berikan kepada Digna ataupun rekannya. Nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan. Mencoba merasa kejar untuk pertahanan lawan. Berikan kepada Mbappe ataupun rekannya. Tarik lagi ke belakang. Berbahaya. Kotak kering sebentar dia. Merasa kejar untuk kotak penalti. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrian Rabiot. Kutak kedis sebentar dia masih menggiring bola mendekat ke kotak Maroko, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Digna di situ. Berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada lekannya Laisena, mencoba menggiring bola dia, umpan ke kotak penalti. Ada Mbappe yang masih akan bertahan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe. Untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru kiri bola kuasai sebelumnya. Angkat ke dalam kotak penalti, sundul. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakukan oleh Maroko, dibengkok dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan. Langsung mandang, langsung gulang ke depan. Berganti tekanan Perancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kone. Kone masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Kanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergar, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikkan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan Kapten Kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Dan itu bila siapa gerangan di sana, namun kalau umpannya kandas dari pemain Perancis. Ini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Elkanos. Elkanos berputar-putar, dia masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola, dia tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan. Namun kali ini masih dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangin di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara. Sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang, saudara-saudara, umpannya salah dan kandas jaki pemain-pemain Prancis. Kan sekian berarti tekanan, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada senangnya melihat pemain Desiderio Doutà, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio Doutà dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba mengirim bola cepat, dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya serangan Maroko, berikan kepada Kahtab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik. Dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola, melebar ke sektor sini, pada Desiderio langsung keburu gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiderio Doutà, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, langsung tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desiderio Doutà, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia. Pemain yang berambut panjang ini tidak sama dengan Kapten Ahraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola. Tenang-tenang saja, berikan kepada Azidin Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Aba coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14, yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yassin Bono, dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara. Akhirnya kuasa belasnya Prancis, mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidin Owahi. Azidin umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahkab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang, bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis. Meskipun di sana kami lihat ada

Tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usir kiri, jantung pertahanan Maroko, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Siakan Kegan, kepada Olise, gerak timbus jinaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upa Makeno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kan, oh tidak ada kawan di sana, yang ada pemain Maroko kini berganti tekanan, baru menggiring bola cepat dan menutup segera setengah susah, berlangsung kita kontak mengganti, putarkan di sembilan, terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, lakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, ada di sana kami lihat Digne, mencoba menggiring

kan? Belakang pendek berbahaya. Ada di situ kami lihat desilauta. Ditarik ke belakang lagi. Tidak lagi melakukan eksekusi. Berikan bola di diri. Angkat puluh gawang. Kok buat terjadi? Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko. Dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Perancis. Kini kuasai sebelumnya Perancis. Sedangkan bola pendek ke depan dia. Ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana. Kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara. Ada Kene Kone. Kone umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot. Terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini. Namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, masuk kami kesebelasan Perancis. Setelah salah seorang pemain Perancis tadi jatuh, digait kakinya oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Perancis, saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Mikael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, digantikan. Siapa yang melakukan tendangan? Ya, langsung ke belakang. Terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang. Datang lagi serang dari Perancis. Kepada Olise lagi, atau kepada ia. Masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia. Mencari kawan yang berdiri bebas. Berikan kepada Desi Daredo. Umpan terobosan masuknya kepada Mbappe. Namun salah umpannya. Kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang. Bono langsung kirim ke depan, berganti tekanan kini Maroko mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Bodi. Rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz. Dari set baru sekiri jantung pertahanan Pacit berkasi dia melewati dua pemain. Kini Diaz berputar-putar namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Dan bersama dikit kami lihat Wahid masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara. Ya, ditackling agak keras oleh pemain Perancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Perancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, sedang melakukan tendangan bebas dari lusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Perancis. 1 2 3 4 5 6 7. Pemain-pemain Maroko berada di kotak, langsung puluh gawang terjadi. Oh, sayang seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magnan ini dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Perancis. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Digne sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Kita klik sebentar, dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi. Masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini kepada Mbappe. Mencoba mengirim bola cepatnya. Berintas garis tengah. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Coba dikop di sana oleh pemain-pemain Perancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh. Umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang. Kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Digne mencoba melakukan tekanan. Kembalikan lagi coba umpan terobosan kepada Upama Keno. Masih bermainkan bola dia. Umpan terobosan masuknya. Kerjasama dengan Olise. Tadi ke belakang lagi dia. Kerja dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Masih berhasil Dembele. Umpan parer ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Digne. Didik kepada Rabiot lagi. Umpan ke sektor kiri kepada Digne. Mencoba mengirim bola dia. Memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang. Yang dituju adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upama Keno. Upama Keno melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Conde. Masih bermainkan bola Prancis dari sektor

0: Arah kiri, berikan kepada Olise, mendekati darah lawan, berputar-putar dia di bayang-bayangnya dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tipu sinar dia, angkat ke mulut gawang. Oh, kop gol terjadi ke mulut gawang. Sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala Dembele Nadi masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
1: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Perancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tujuh dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Digne dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah Manu Kone. Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini masih Perancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi. Kali ini masih ada para pemain dari Perancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Perancis, ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit, kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tujuh satu pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri, ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah, masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe, kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba kepada Dayot Upamecano, kali ini kembali lagi, masih para pemain dari Perancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Perancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko, alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan, maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne, kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tujuh Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Dias tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal. Dorong lagi ke tengah kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Usman Dembele. Dembele dari sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya. Coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus berhasil mengambil bola. Oh, menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayroumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kini tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayounoui, masih kali ini dari 8 kepada Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadé, kali ini geser ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadé, kali ini umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadé, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat 3 di setengah dalam balik, dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasuki ke kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, oh, penalti, ya, penalti. Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraou mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Nampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola, dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan berengar memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Tello masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini, 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe, ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama Luang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe, masih menunggu Kylian Mbappe terlalu kaki kanan. Dengan mudah tadi oleh Bono, sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Dowe dari sebelah kanan, masih kali ini Dowe coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, berdorong ke sebelah kiri kami kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
2: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
1: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
2: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yasin Bono.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
2: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka. Dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Daigne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Daigne. Oh, angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan, masih menipu. Tendangan kaki kiri, Mbappe. Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak dua gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini jatuh kepada Kalina Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimang-nimang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini. Dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko tadi kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni, masih Ainaoui. Dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi kali ini dari sebelah kiri, Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainaoui kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini. Deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah. Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini. Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Boadi kali ini justru dicuri oleh kali ini di depan, masih tendangan kaki kiri. Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko, namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut. Sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, permainkan bola. Ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Due, sodorkan bola pendek ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat Edin. Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui. Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama dengan Elainowi. Beraktif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe. Masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanos. Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri kepada siapa gerangan di sana. Ada pemain nomor 7 kami melihat Kadin Talbi, mencoba kotak ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi. Edin melebar ke sektor kanan kepada kapten kapten Ahram Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Ah, kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya, Elainowi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Maroko. Tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan. Berikan saja kepada Desir Doe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Kone di sana. Sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memang sidra kotak nanti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Klaroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kasim Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia, kepada pada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, asuk kotak-kotik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazraoui. Mazraoui kan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi ataupun juga rekannya di sana, ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi dagu ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang, masih permainkan kembali kali kepada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana, ada Bilal Elkanos, berikan umpan cepat menggiring bola yang merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Kutak kali selanjutnya, umpan terobosan, umpan dari kulkawan berbahaya. Oh, akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, digadikan saja menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desir Doe. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jules Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne. Mencoba lebih tiga setengah sudah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Ouahi. Mundur lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri, berikan ke depan, cepat menggiring bola kepada siapa gerangan, kepada Ariot Rabiot ataupun juga rekannya Jules Koundé, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Putar tadi sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Mazraoui.
0: Mazrawi langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah. Dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Pone, masih bermainkan bola dia. Ada di sana kami lihat De Osman Dembele tarik lagi ke belakang, berganti tekanan kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia. Kepada siapa gerangan di sana, ada kami lihat pemain nomor 14 mengirim bola merangsek ke daerah lawan dan berikan pendek lagi umpan kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazuri, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Salah Edin ataupun pemain Nir Al-Naimi, tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sepenuhnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bekan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelahan umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko, berganti tekanan kini Maroko lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia, berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola merangsek dan pertahanan lawan, namun dibayang-bayangi oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi Mbappe, kepasakan kirim tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah daerah sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini, akhirnya bola kirimkan pendek sedek kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe, salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belasungnya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Ahraf Hakimi, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desildo, mundur ke belakang lagi umpan terobosan Prancis, kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja kepada Dembele, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Konde, masih bermainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas, mencari ruang gerak, bahaya kiraan umpan ke depan, maksudnya berikan kepada Konde, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang, belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama, dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal, mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola Adan Dil Elainowi di sana, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya dari Issa Diop. Issa Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain Kesdin Talbi. Terjadi perebutan salah umpannya, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Prancis, berikan umpan terobosan berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan, langsung berganti tekanan kini kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olise, namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan, namun ada Olise berputar-putar dia, mundur jauh ke belakang dia kepada Kone, umpan kepada sebelah kanan berbahaya kini serangan dari Prancis, menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayang dihalangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih permainkan bola, angkat ke belakang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Dog, putarkan di sudut dia kepada Sabila, lepas tembakan ke belakang, oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde tadi, masih membentur pemain belakang, datang serangan lagi Perancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan, ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mental dari kaki Digne, dari arah jauh lepas tembakan, oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Perancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan, ya, kerja sama dengan Kounde, atau ya, mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Kounde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami melihat pemain Desidero mendekat di lapangan Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi, oh, terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran, ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan, ada di sana kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele, gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya, Adin Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik pada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Prancis, masih bermain pula Hakimi mendekati kotak penalti, kerjasama cukup berkawan, membentur pemain belakang, handsball saudara-saudara, kami lihat Trabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko, ya saudara-saudara bergar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami, ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi, kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun, dua pemain sudah bersiap langsung menggabar, sayang tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Land ini, diminta saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar, dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir, dan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senti atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya banyak sekali. Gimana Anda melihatnya Bung Nova?
4: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
2: Benar-benar melek sekali saya.
4: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
2: Yeah. Okay.
4: Jadi tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
2: Bono ya.
4: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
2: Iya.
4: Kelasnya emang udah luar biasa.
2: Luar biasa Bono. Ini.
4: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
2: Oke. Okay.
4: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya apa namanya, Prancis sudah di jalur yang tepat untuk mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil. Okay.
2: Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
4: Ya.
2: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
4: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya tadi. Satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
2: Nah, itu yang membedakannya ya.
4: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga.
2: Okay.
4: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
2: Iya. Apalagi lihat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
4: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
2: Oke. Okay.
4: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
2: Oke.
4: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
2: Okay.
4: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jatuh.
2: Benar sekali itu.
4: Deg-deg-der ya.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko, dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senti. Bung Senti, silakan.
2: Iya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi, di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0. Kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri terus, maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja, Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
1: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
2: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap peluitnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola, geraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa 11 sepenuhnya. Kajikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan, kiri bola di kuasanya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan lemparan sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5, Jules Kounde, ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano kepada Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih buka 11 sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana Upamecano, mencoba mengiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gerak tipu sejenak, perang sepedan untuk pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja mundur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kounde, umpan terobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tipu sejenak, dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upah Makeno. Terjadi perebutan kini. Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola. Berikan kepada Kartik Slain. Berbahaya serangan dari Maroko. Berputar-putar dia. Melebar ke sektor kanan. Lepas tembakan kulitawan. Tidak jadi. Tidak tunggu sinar dia. Oh, ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 7. Yaitu pemain belakang yang lanjut ke depan Talbi. Kini masih kuasa sebenarnya Talbi. Tenang-tenang saja dia. Sampai Talbi. Mat permainkan bola. Dekat kotak. Dekat kotak. Berukur ke belakang kepada nomor punggung 8. Cepat melihat garis sengaja. Menggiring bola. Mendekat ke dalam ke belakang. Lepas tembakan kulitawan. Tidak jadi. Terlambat kami kira saudara. Satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanos tadi terlambat. Akhirnya keburu pemain-pemain Perancis menguasai belasungnya. Namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Edin. Salah Edin permainkan bola. Tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ. Kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi. Ayub Bodi tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi. Mencoba mencari kawan-kawan yang berdiri bebas. Diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi. Gerak timbul sendak dia. Angkat ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya. Berbahaya serangan Maroko. Tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau. Kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko. Dan kembali tekanan dilakukan Perancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan. Yang dituju adalah pemain ada Mbappe di sana. Tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe dan akhirnya kandas lagi serangan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0 mastat 0-0 pertandingan babak perempat final antara Perancis melawan kesebelasan Maroko hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang ini? Oh, ternyata penjaga gawang setelah maksud kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan. Tendang sudah ke depan melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Perancis. Kini Perancis menekan dari seterusnya kiri jantung pertahanan lawan tetapi kali ini patah di tengah jalan. Datang kembali pemain Perancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba menggiring bola dia. Umpan ke belakang.

yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston, Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Ataliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi, ya, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini. Berikan bola pendek ke depan, ya, kerjasama lagi Digne dengan Manu Kone. Ketak-ketik sebentar, dia mencoba mundur ke belakang. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko masih di lingkaran tengah. Teruskan kepada Upama Keno, menggiring bola Upama Keno, melebar ke kepada Olise. Tarik ke belakang ke Upama Keno lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mencoba mengiring bola ataupun Manu Kone masih daratnya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia. Namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang, Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja, saudara-saudara, ke arah depan. Di sana ada led kapten kesebelasan Akhrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya. Dibayang-bayang belakang Olise masih melebar ke sektor kiri, kiri luar, kini berlaku tekanan. Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat ke Konati, angkat ke belakang penalti, pukul gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya. Kami lihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan dengan demikian, namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Prancis tadi, dan sempat terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola. Langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akhrab Hakimi. Gerak terus darjam, mundur ke belakang lagi. Kutak-katik sebentar mencoba mencari kemendak berdiri sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis. Angkat menurut kawan, berbahaya, tidak jadi, saudara-saudara. Ke bola disundur saja ke belakang, ada Salah Edin. Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Konde. Konde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Konde lagi, gerak tubuh sendak dia kepada Upama Keno. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko, langsung ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Konde. Konde umpan terobosan, berbahaya serangan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kone. Kone tarik ke belakang kepada Kone, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ. Di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar. Dembele angkat ke dalam kotak penalti, mendekat dalam kotak lagi, berbahaya, terus tembakan tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, kali ini patah lagi di tengah jalan. Berganti Maroko mencoba serangan cepatnya, menggiring bola, menggesek di dalam kawan, mencoba membuat satu pemain berkasih dia terjadi. Kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upama Keno, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan lempanya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin, saudara-saudara, yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat proses sebenarnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang, jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isadiop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia, kerjasama dengan Salah Edin, umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi, tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas, saudara-saudara, untuk Prancis kini. Dari lingkaran tengah daraja sendiri permainkan bola, tenang-tenang saja dia. Pemain nomor punggung 14 ada di sana, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Maroko. Gerak tiba senak dia kepada Olise kepada Konde. Salah umpannya kini Maroko membawa hasilnya, bola berhasil dikuasai oleh Konde. Konde umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe melebar kepada pemain dari lepas tembakan utama. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desirdoeh, tadi berhasil dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang

0: Yasin Bono cukup luar biasa, saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba. Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola, dia umpat terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola, dia melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang, dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan, cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepas dan kembali. Sayang, melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung, saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi di Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang, jauh lagi dia berikan kepada Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi, mundur jauh ke belakang dia, ada Digne di situ, pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk ke dalam pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang, berikan kepada Adrian Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olise, memasuki dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan ketak Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone melebarkan pendek saja kepada Olise, ataupun juga rekannya menggiring bola kepada Bele, ada Mbappe di situ daerah kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgabalo. Sayang, saudara, bolanya melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono, yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis, dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukone ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daerah sendiri, ada dikuasai oleh sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia, ada di sana Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Prancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Prancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain William Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor 10 Upamecano, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, melebar kepada Digne kepada pemain lainnya, saudara-saudara, ada Desir Doe, mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, kali ini masih kosnya, angkat mulut kawan, berbahaya, dihadang saja dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk, saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya, dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe. Dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yassine Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
1: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi sebuah seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
0: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos, digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor. Ya, di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis, kita nantikan balik serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis. Namun kali ini bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yassine Bono. Kita nantikan saudara-saudara kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah. Permainkan bola, dia tenang-tenang saja menggiring bola, kirimkan kepada Kapten Akram Al-Hakimi. Akram mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi. Namun kali ini masih belum melakukan serangan ke gawang lawan, dan kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Asalah umpannya kandas di pemain Prancis mencoba membangun serangan, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain Prancis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini, karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe, yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol. Ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas? Karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola, cepat dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya, angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Prancis ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan, ya, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung mundur ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone. Tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisukan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola. Ada di sana kami lihat Adrian Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Mana Kone melebar pendek lagi kepada Kone. Kone tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemasakan kirimkan dibayangi pemain-pemain Maroko menuju ke belakang Olise. Olise putar salah umpannya. Kali ini Kaneski Maroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari tetapi sayang seribu sayang langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat saudara-saudara lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap kos masuk 1-0 Prancis. Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
1: Iya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana. Dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
0: Ya, dan golnya pun luar biasa lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
2: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini. Dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
1: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Bradley Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Desiré Doué, dan tentunya Desiré Doué ingin juga mencetak gol menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
2: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus
1: dua-duanya. Ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya. Jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
2: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi katutup? Karena tadi sudah memasukkan penyerang juga, Sofyan Rahimi.
1: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak 1 gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua khususnya setelah hydration break ini.
2: Kalau untuk Perancis sendiri akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
1: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan, mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
2: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di setelah hydration break. Kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Perancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh-jatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi dituju kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi. Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah. Kali ini terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tini Talbi. Talbi dihadang dua pemain dari Prancis, kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin. Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko. Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini masih Amrabat di tengah, kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana yang ke tengah, kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi masuknya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano, Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi, Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe, karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Désir Doué. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps, apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini. Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko, masih Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini, ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop, Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise. Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ainaoui, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi. Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko, umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ainaoui. Masih Ainaoui sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang satu home run handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi Barcola, kali ini menahan terjenak bola, coba lagi ke tengah yang tertuju adalah Olise, dorong kepada Barcola, Barcola masuk ke penalti dengan kaki kiri, masuk tadi back pass tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini masih kali ini Prancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini masih para pemain dari tim Prancis, mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri. Kali ini Dikne umpan ke dalam kotak penalti, melakukan dorong hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang, Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih dari pemain dari Marzawi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi. Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Abad, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde, Hakimi masih ini kali ini, Hakimi dorong ke tengah dan dia pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
3: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Lasukur Kawalo, lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi, lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya, saudara-saudara kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi, wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba, tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke bulu gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, pasukan gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang, seribu sayang, jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasa sepenuhnya kini ada di serang Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14, Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek yang kepada Sabai yang bermasuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada Dembele langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, sayang, sayang, saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Melihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, nampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis, ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kembali akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya, serangan kembali Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbual salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis kiri. Ada Dembele ataupun dekan di sana mencoba menggiring bola, dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan. Didorong sudah bola tadi ataupun ditik keluar gawang, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo. Kita nantikan, ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara dirancang-ancang kami lihat, ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang, ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tadi ke belakang dia, kini melakukan tekanan kerja sama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrowi. Mazrowi kirimkan ke tengah, kodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cedric para kapten kesebelasan mencoba menggiring bola, dia langsung merangsek ke tengah, dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah
0: masih menggiring bola, berikan pendek saja serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Busto kepada penjaga gawang, Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat, menggiring bola dia, merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis, berputar-putar dia, ada di sana Zakaria tarik ke belakang, umpan full gawang. Umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi, namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Dilancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekatnya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Busto. Kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana, ataupun juga Limbele. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak penalti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, tidak ada kawan di sana. Walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke gawang, kop ke gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek saja kepada kapten kesebelasan Lahrov, putar ke sebentar, dia melebar ke sektor kanan, mendekat dari kotak penalti, berhasil kotak penalti, pasti bakal kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola, atap burukannya Limbele, terus cepatnya mengirim bola dari sektor belakang pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamlet Kusto bek kanan yang maju ke depan, ini melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko, Gravius Nak cepat mengirim bola, mendekati dekat dalam kotak kedisnya, berikan pendek masuk kepada Barcola. Kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball, tendangan bebas untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh menggiring bola. Kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sebelumnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Nan, berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele ke depan, bola 3 setengah sudah dia, masih menggiring bola, mendekati mengira kotak penalti 1-2-3 ada di situ Barcola ataupun dia lepas tembakan ke lukawan. Ah, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono. Namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan. Bola kandas ke depan Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak adik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang sebesar sayang tidak ada kawan yang membantu. Akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Ahka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele, saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat, saudara-saudara. Tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yasin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak adik saudara Jasmine, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara, langsung ke kaki kiri melambung melihat 300 tingkat sudah memasuki daerah lawan dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satu pun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja, saudara-saudara. Kini serangan ribuan Prancis, lepas tembakan ke lukawan, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan Dembele, berikan umpan langsung ke lukawan, keluar, saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis, saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina, yaitu Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
4: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
1: Empat
4: tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
1: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
4: Yeah.
1: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
4: Yeah. Jika
1: tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan balasan untuk menyamakan kedudukan. Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
4: Oke. Baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh, yeah, dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
1: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya, Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya bilang sekarang ya, tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali Piala Dunia, 2018, 2022 dan 2026.
4: Secara konsisten.
1: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun
4: gitu, Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Haryono.
5: Dan diulang lagi 2022 kan, 2022
4: bola kan. Gimana nih?
5: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun di Kylian Mbappé nggak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk.
4: Iya, mental juara lah.
5: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
4: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
5: Salam olahraga. Ya ya.
4: Kita coba sapa pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
6: Pendukung saya sudah pulang, nanti saya mendukung Prancis ya.
4: Oke.
6: Prancis dibilang kuat gitu ya.
4: Kemarin dukung apa tuh?
6: Portugal.
4: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang gitu, beralih ke Prancis.
6: Teman-teman yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Kalau orang kalau kita lihat ya, singa Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya.
4: Yeah.
6: Bisa kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang melaju ke babak berikutnya. Dari klubnya mudah-mudahan gitu.
4: Oke,
6: baik. Ketemu sama Argentina gitu.
4: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
6: Salam
4: olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bung Wisnu.
4: Iya.
7: Selamat pagi, Bung Nova.
4: Selamat pagi.
7: Betul, bahkan saya Bung Wisnu yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah tebakan saya itu Prancis 2-0. Jadi Prancis itu mungkin talenta bakat yang kuat di tentang sepak bola, Bung Wisnu.
4: Oke.
7: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk Prancis yang akan datang gitu, Bung Wisnu.
4: Oke.
7: Siapa nanti gitu, Bung Wisnu.
4: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
8: Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
8: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya, kayaknya.
4: Sejarah terulang ini, lagi nih.
8: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
4: Gimana ya,
8: kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang.
4: Iya.
8: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi, karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga. Okay, begitu.
4: Baik.
8: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
1: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
4: Oke.
1: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
4: Oke. Okay.
1: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
4: Nah,
1: berarti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
4: Iya, iya.
1: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus,
4: bagus,
1: bagus
4: iya.
1: banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
4: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Yeah. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan, kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya Pati Elwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan.

0: Lingkungan sekolah.
1: Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
2: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
1: Sementara itu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
1: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
6: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
5: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS. Jadi menyaksikan serempak se-Indonesia sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS seperti itu.
6: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah Frans Martinus mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
7: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada langsung diajak terlibat bangun selesai jadi resmikan ya.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
8: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
0: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
9: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
0: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, DIY, menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
10: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
11: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakesbangpol DIY, Sihu Tami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
12: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
11: Sementara itu, Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di kota Yogyakarta.
13: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
11: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
4: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran kebun binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
14: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
15: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimas khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrikal show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
14: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
16: Dekat dari stasiun, Mas.
14: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
16: Dari Blora, Jawa
14: Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
16: Iya, kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
14: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Pembentukan dan penguatan kelompok kerja perhutanan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah strategis untuk menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi serta dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pembentukan kelompok kerja itu bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah nyata membangun sinergi bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
3: Bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
2: Sekda Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama pemilik hak ulayat setempat.
4: Semua itu, tetapi memang proyek strategis nasional ini harus kita perhatikan terkait dengan masyarakat. Saya lebih kembali kepada masyarakat, artinya semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau apapun itu juga harus tetap melibatkan masyarakat.
2: Jujuk Rianto mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kodim 1801 Manokwari menggelar belanja bersama Bantu Mama Papua. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
5: Kodim 1801 Manokwari melalui bidang teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk belanja bersama oleh ibu-ibu Persid Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja bersama jualan Mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus Mama Papua. Komandan Koramil 01 Manokwari Mayor Arif Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur mengatakan dalam berbelanja bersama ini tidak ditargetkan berapa dana yang dibelanjakan, tetapi diwajibkan untuk berbelanja membeli sayuran, buah, umbi-umbian serta bumbu dapur yang dijual oleh Mama untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari Mama Papua yang berjualan ini. Kata Mayor Arif Suwito, program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim 1801, di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan dengan orang asli Papua yang berjualan. Serta program ini adalah merupakan program yang diturunkan dari atas dan dilaksanakan di tingkat bawah, sehingga program teritorial itu tetap akan berlanjut dan tidak akan habis. Untuk kegiatan belanja ini dibagi oleh Komandan Kodim terkait dengan sasaran, tempat maupun jumlah personil. Yakni hari pertama berbelanja dari staf Makodim, sasarannya di Pasar Borobudur, dan untuk hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh ibu-ibu Persit Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok Tuut yang akan berbelanja selama 3 hari ini.
6: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim, karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menuju dengan mama-mama orang papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
5: Sementara itu, Mama Kambuaya, salah satu warga penerima manfaat belanja dari para ibu-ibu Persit, merasa sangat senang. Dikatakan, ini semua adalah tuntunan dari Tuhan terhadap langkah dari ibu-ibu Persit Kodim 1801 Kasuari sehingga datang berbelanja di tempat berjualan mama-mama Papua.
7: Saya besar biasa seperti ibu-ibu Bapak yang belanja di meja ini. Kembali kan bersatu. Bukan ibu datang di meja ini dengan kekuatan, tapi yang di atas suruh. Suruh ibu datang.
5: Ya, dikatakan kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama ini, dan program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menggandeng Unhas Makassar mempercepat hilirisasi riset agar produk inovasi lokal siap naik kelas. Berikut informasinya, Kristianto.
8: Maros memperkuat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang berpotensi dikembangkan di daerah. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Bupati Maros Andi Safir Kadirsam bersama Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas beserta tim peneliti. Bupati Maros menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan Unhas. Menurutnya berbagai potensi unggulan daerah seperti gula aren, garam hingga sektor pertanian dan perikanan perlu didorong melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
9: Ini insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat, karena nanti ada dengan inovasi ini maka hasil ke depan ya mungkin hasil produksi bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita bisa dan berdampak ya berdampak buat masyarakat kita.
8: Sementara itu Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina mengatakan Maros menjadi salah satu daerah paling aktif berkolaborasi dalam program hilirisasi riset. Akan Kabupaten Maros pernah menjadi daerah dengan jumlah proposal hibah hilirisasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
10: Alhamdulillah sebenarnya kami ini bukan pertama kali dengan Pak Bupati, jadi kami sudah sebelum datang itu sudah tahu sebenarnya, pasti kami didukung penuh oleh beliau karena dari pihak beliau juga sering ke Unhas untuk melakukan kerjasama, dan terima kasih hari ini sudah mendapatkan semua yang diharapkan dari para peneliti untuk menyiapkan segala bentuk dukungan baik fasilitas kemudian.
8: Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga ingin mengetahui kebutuhan para inventor agar proses hilirisasi hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan. Selain hilirisasi riset, Unhas menyatakan siap mendampingi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan indeks inovasi daerah melalui penguatan program inovasi dan kebijakan pembangunan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Purtiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyiapkan sekolah inklusif melalui peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berikut informasinya, Sofian.
11: Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala mulai menyiapkan program penguatan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, meski hingga kini Kabupaten Donggala belum memiliki sekolah luar biasa atau sekolah khusus disabilitas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melatih guru-guru agar memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusif, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah tempat tinggalnya.
12: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. ya dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian.
11: Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Donggala juga mulai mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Ansyar menjelaskan tantangan terbesar dalam pemerataan layanan pendidikan inklusif masih terletak pada kondisi geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan banyak wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Karena itu, pihaknya berupaya memperbanyak guru yang memiliki kompetensi menangani peserta didik penyandang disabilitas, sehingga ke depan setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan inklusif. Sementara itu, salah seorang orang tua anak penyandang disabilitas menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusif akan mempermudah anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah.
13: Jelas kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur ya, misalnya nanti itu ada sekolah yang gurunya memang sudah dilatih untuk menangani anak-anak disabilitas. Selama ini yang kami hadapi itu kami hanya berharap anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Terus harapan kami program ini itu betul-betul bisa berjalan setidaknya satu daerah satu sekolah inklusif supaya anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sekolah. Terus juga bisa belajar dengan nyaman sesuai kebutuhannya.
11: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sekolah inklusif dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi seluruh anak penyandang disabilitas di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang putus akibat badai Seroja tahun 2021 yang lalu mulai diperbaiki oleh TNI bersama dengan masyarakat. Vince Jakarias melaporkan selengkapnya.
14: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
15: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama ada jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini, 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
14: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
16: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Fuang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan 2 jembatan ini bisa dapat Pak Presiden Bapak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
14: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendidikan anak usia dini penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sehingga penguatan mutu layanan PAUD terus didorong agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sejak dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Nur Febriana.
1: Pemerintah terus memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya 1 tahun prasekolah. Upaya tersebut menjadi salah satu materi utama pada hari terakhir Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua dan UNICEF. Ketua Tim Kerja PAUD BPMP Provinsi Papua Annelies Vairio mengatakan, masih diperlukan sosialisasi yang masih aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sosial anak sekaligus bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
2: Sebab di usia 1 tahun prasekolah perlu sosialisasi kepada orang tua atau khalayak umum terkait pentingnya 1 tahun prasekolah di jenjang PAUD, sebab pemahaman orang tua terkait anak harus masuk di PAUD dalam usia 5-7 tahun atau 6 tahun selanjutnya akan melanjutkan di SD, kenyataannya di lapangan itu masih kurang, sehingga anak-anak kita yang usia dini itu tidak dimasukkan di atau tidak diikutsertakan dalam PAUD, padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa pentingnya anak masuk di PAUD dalam usia prasekolah ini untuk mengukur masa depan bangsa ini. Kemampuan pertama yang harus diperhatikan adalah pada usia anak usia dini, karena psikomotoriknya, kognitifnya, wawasan sosialnya itu penting sekali untuk pengembangan usia emas 2045.
1: Selain memperkuat pemahaman masyarakat, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan data pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Data tersebut menjadi dasar dalam memperluas akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pelaksana harian Kepala Dinas sekaligus Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Julianus Kuwayo menyebut, jumlah anak tidak sekolah di Papua Tengah berhasil ditekan melalui pembenahan data. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan akses layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.
3: Dari data di Papua ini, di Papua Tengah ini kan 1,4 juta. Dari 1,4 juta itu, kita usia sekolah itu hampir 600 ribu. Dari 600 ribu itu, 205 ribu itu tidak sekolah tahun 2024. Yang 200 yang tidak tercatat itu dan tidak sekolah tadi, ATS namanya. Nah ini yang 2 tahun ini dengan UKADIS kita sering marah-marah dinas, supaya harus perbaiki data dengan berbagai kebijakan. Dan akhirnya tahun 2025 itu turun sampai 130 ribu.
1: Penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi PAUD, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ogólna mowa, którą nie się barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat BPR CPR Permana Arta resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerapan biodiesel B50 akan menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Presiden mengatakan penghematan tersebut menjadi salah satu manfaat besar dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Sebanyak 61 warga negara Indonesia saat ini masih ditahan oleh otoritas Timur Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang diamankan atau ditahan menjadi 61 orang. Dari dunia olahraga, Padel Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Promise Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel itu dibuka di Rana Ground Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Ajang tersebut menjadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan itu menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia. Relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Perumusan tengah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Berikut informasinya Harun Sutanto.
1: Si Jogja kembali untuk negeri ini sebenarnya adalah konsolidasi yang didasari dari rasa kesadaran. Rasa kesadaran, kebersamaan untuk menuju kekuatan. Kekuatan semangat di dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
2: Sejumlah pihak yang terkait dengan penyediaan MBG di DIY mendukung keberlanjutan dan penguatan program tersebut. Dipandang perlu penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan. Ketua Relawan MBG, Asep Susilo mengatakan, para relawan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika nyata di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan perumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Pihaknya juga mendorong adanya undang-undang MBG untuk memberi perlindungan pada relawan dan juga SOP yang jelas terkait pelaksanaan MBG.
1: Dengan harapannya lebih besar, masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nanti.
2: Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi atau KPMBI DIY Nurkholis mengatakan seluruh elemen MBG berkomitmen mendukung kesuksesan program pusat tersebut. Namun demikian, aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya perlu tetap dipertahankan.
3: Harapan kami jangan serta-merta dengan kepemimpinan yang baru ini semua aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan lama itu diabaikan. Kan ada peralihan juga.
2: Ya, berharap BKN juga memenai pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan bisa mendapat kepastian tentang program MBG.
0: Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR CPR Permata Arta yang terletak di Jalan Raya Klaten Solo, Kecamatan CPR, Kabupaten Klaten, resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan dana para nasabah. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Kalau pembayaran untuk tahap pertama kan sudah dibayarkan di 1 Juli kemarin ya, gitu. Jadi memang ada beberapa tahap nanti Biasanya 3 tahap.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi melakukan penutupan izin operasional PT BPR Ceper Permata Arta yang terletak di Jalan Yogya Solo Ceper Klaten mulai 25 Juni 2026. Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan simpanan masyarakat mulai 1 Juli 2026. Direktur Grup Likuiditas Bank LPS Fajar Bawono Sekti kepada wartawan mengatakan untuk tahap awal pembayaran nasabah sudah dilakukan sejak 1 Juli 2026. Nilainya kurang lebih 38 miliar rupiah untuk 282 nasabah. Sedangkan sisanya 359 nasabah pembayarannya akan dilakukan secepatnya karena masih menunggu proses pemeriksaan.
6: Jadi kalau BPR CPR ini kan dicabut izin usahanya di 25 Juni. Kemudian untuk pembayaran nasabah itu sudah mulai dilakukan di 1 Juli untuk 282 nasabah sebanyak 38 miliar. Jadi kalau yang sisanya masih ada sekitar 359 nasabah itu harap menunggu karena proses pemeriksaan atau rekonsernya itu masih akan maksimal di Oktober.
5: Fajar Bawono mengatakan pencabutan izin terhadap BPR CPR itu dilakukan lantaran adanya indikasi penyimpangan perbankan yang kemudian bank tersebut mengalami kerugian. Selain itu, kredit macetnya juga cukup tinggi yang mencapai 90% sehingga lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan.
6: Izin usahanya dicabut karena memang dari sisi banknya kan memang ada IPKP ya. Indikasi perbuatan yang melawan hukum, ada indikasi penyimpangan ketentuan perbankan. Itu yang mengakibatkan banknya mengalami kerugian. Tadi juga sudah disampaikan bahwa NPL-nya kan tinggi ya, kredit macetnya itu tinggi, sekitar 90%-an.
5: Dia juga mengatakan persoalan pada BPR CPR Permata Arta tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sementara salah seorang nasabah, BPR CPR Lia Sriningsih mengatakan pada awalnya merasa kaget karena sebelumnya pengambilan uang di tempat tersebut lancar. Namun ia bersyukur uang yang ada di bank tersebut sudah cair seluruhnya.
7: Yang perasaan saya sudah aman karena saya sudah tahu dilindungi LPS. Jadi ya udah aman, cuma kita ikuti aja prosedur mereka. Suruh siapkan ini, siapkan. Nanti kalau tahapnya sudah keluar kita dikonfirmasi sama BPR-nya. Untuk pertama kaget karena habis lebaran saya masih ke situ, saya masih narik uang lancar-lancar saja, nggak ada kendala, nggak ada uang, nggak, masih dikasih sesuai dengan saya minta. Terus untuk simpanan ya di kisaran di bawah atas 100.
5: Ia mengatakan sejauh ini belum mengetahui nasib nasabah lainnya karena tidak ada komunikasi. Ia juga merasa trauma dengan adanya peristiwa tersebut dan akan menjadi pembelajaran untuk memilih bank yang lebih baik. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang berhasil diamankan oleh tim gabungan pemerintah Kabupaten Rembang bersama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah instansi terkait lainnya. Berikut informasinya, Miftah.
8: Rokok ilegal 500
9: Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bea Cukai Kudus, Kodim 0720 Rembang, Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, menggelar operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal. Melalui operasi gabungan, petugas berhasil menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang. Petugas menyasar sejumlah toko di Kecamatan Pamotan, Keragan, dan Sarang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan berbagai merek rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai. Temuan terbanyak berada di wilayah Desa Temprak, Kecamatan Sarang, dan Desa Sumur Pule, Kecamatan Keragan. Kepala Satpol PP Rembang, Slamet Haryanto, mengungkapkan dalam operasi tersebut petugas mengamankan sebanyak 512 bungkus atau 10.235 batang rokok ilegal.
8: Dari hasil kegiatan operasi bersama ini telah diamankan rokok ilegal dengan jumlah 512 bungkus 10.235 batang. Selanjutnya barang bukti ini akan dibawa ke Bea Cukai Kudus untuk diadakan penelitian lebih.
9: Sementara itu salah seorang pemilik toko, Ahmad, mengaku tidak mengetahui bahwa rokok yang dijualnya merupakan rokok ilegal. Menurutnya barang tersebut hanya dititipkan oleh seseorang dengan sistem pembayaran tempo.
10: Saya nggak tahu masih rokok itu entah ilegal atau enggak, cuma ada titipan dari salah satu oknum dan ya saya kan nggak tahu, jadi nih saya tinggal Dia tuh titip aja soalnya juga gak bayar kan. Jadi bayarnya itu tempo biasanya.
11: Kalau peminatnya?
10: Peminatnya itu sebenarnya juga gak terlalu, maksudnya gak terlalu pengen cari tahu. Cuman delala kok ada yang tanya ke toko, ya udah ada ini, ya wes.
9: Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan dan cukai. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU ke-50 di Medan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mendorong PRSU bertransformasi menjadi event berskala nasional yang tidak hanya menjadi ajang hiburan rakyat, tapi juga mampu menjadi penggerak perdagangan, investasi pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Berikut informasinya, Raihan Putri.
12: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 di Medan pada Kamis 9 Juli 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dari PRSU setelah 2 tahun tidak diselenggarakan. Evita mendorong PRSU bertransformasi menjadi ajang yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian daerah. Menurutnya, memasuki usia ke-50 tahun, PRSU harus berkembang menjadi event yang lebih modern, profesional, produktif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan PRSU memiliki potensi besar menjadi etalase Sumatera Utara yang menampilkan kekayaan budaya, produk UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga potensi unggulan kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ia menilai kehadiran 33 paviliun kabupaten kota serta 1 paviliun dari Penang menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Komisi 7 DPR RI mengajak Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara memperkuat kolaborasi dalam promosi dan pengembangan PRSU.
13: Dilakukan transformasi ya daripada PRSU ini, menurut saya baik ya kan, karena itu akan meningkatkan daya jual daripada PRSU ini ke depan, di mana saya juga melihat apa namanya dengan nyata bahwa pameran di sini ini sekarang ini sudah dikurasi. Kurasi sehingga tampilannya cantik, lebih menarik, dan kebersihan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat terjaga. Tentunya harapan kita Pak Gub bahwa PRSU ini ke depan akan berkembang. Kalau sekarang punya satu pavilion yang dari internasional, kedepannya akan banyak lagi hadir pavilion-pavilion dari negara lain.
12: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap PRSU menjadi sarana pelestarian sekaligus promosi seni dan budaya Sumatera Utara hingga tingkat nasional maupun internasional, serta dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku seni.
14: Pelestarian kebudayaan, perkembangan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, baik ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional ataupun global. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan, seni budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Nah, ini yang harapan melalui dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan seluruh pelaku UMKM di bidang seni dan budaya.
12: Bobby menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara dengan terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Kali ini suhu udara turun cukup ekstrim hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena alam yang

0: dari kristal es akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Sejak dini hari hingga pagi hari, suhu udara di Dieng tercatat terus menurun dari 0 hingga minus 2 derajat Celcius. Fenomena embun es kali ini muncul dengan ketebalan mencapai setengah sentimeter. Pemandangan langka ini pun langsung menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Dieng. Meski harus menahan udara yang dingin, para wisatawan tetap antusias berburu dan mengabadikan momen embun es di sekitar kompleks Candi Arjuna. Embun es umumnya muncul di permukaan rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga benda-benda yang terpapar udara terbuka. Bahkan saat suhu turun lebih rendah, lapisan es juga dapat terbentuk di atap bangunan maupun permukaan meja. Hasta Priambodo, warga Dieng, mengatakan, fenomena embun es terjadi akibat penurunan suhu udara yang sangat drastis pada malam hingga menjelang pagi hari. Sejak 4 hari lalu, suhu udara di dataran tinggi Dieng berkisar antara 2 derajat hingga kini minus 2 derajat Celcius. Kondisi tersebut memicu terbentuknya embun beku yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan embun upas.
1: Dari 3 hari kemarin, jadi munculan embun es ini sudah 3 hari berturut-turut muncul. Pertama di hari Minggu ya, hari Minggu itu sudah muncul walaupun tipis, beberapa lokasi aja. Hari Senin kemarin lumayan luas juga, dan sekarang lebih tebal lagi. Kalau dari semalam itu udah 0 derajat ya, jadi malam udah 0 derajat, sampai pagi ini ada ngabar juga dari minus 1 juga, minus 1. Oh, kemungkinan mungkin bisa lebih tebal lagi ya, karena emang ini masih bulan Juni kan, karena puncaknya mungkin di sekitar bulan Agustus. Kalau tahun-tahun lalu bisa minus 4, minus 5.
0: Salah satu wisatawan asal Salatiga, Erwin, mengaku cukup senang dapat merasakan dan melihat secara langsung fenomena langka embun es yang ada di Dieng. Ia mengaku baru pertama kali ini dapat melihat langsung embun es dan merasakan sensasi udara dingin di Dieng yang mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena ini hanya muncul di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna Dieng.
2: Iya, sengaja. Kita untuk memang untuk bulan Juni kemarin dapat info kita sudah ada embun es, makanya kita kemarin bila-bilain dari berangkat dari Salatiga jam 7 malam. Sampai sini jam 11 kita istirahat sebentar, terus habis subuh tadi coba cari ke sini. Tenang, kita kan juga apa namanya langka gitu loh, di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Ya, seneng aja kayak orang yang dapat undian gitu loh.
0: Kemunculan embun beku atau embun upas ini biasanya terjadi saat puncak musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga Agustus pada setiap tahunnya. Embun es mulai terbentuk sejak pukul 3 dini hari dan biasanya bertahan hingga sekitar pukul 7 pagi, sebelum akhirnya mencair saat matahari mulai meninggi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Musim kemarau di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir Juli, dengan puncaknya pada September. Dinas Pertanian setempat akan mempercepat proses panen padi sambil menunggu cuaca membaik. Ferry Musafir melaporkan selengkapnya.
4: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
5: Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden Julian Oscillation.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail mengatakan, sektor pertanian saat ini telah memasuki masa panen, khususnya tanaman padi di wilayah Baruga dan Amuhalo. Namun, hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah areal persawahan tergenang, sehingga sebagian tanaman padi masih terendam air. Olehnya itu, Dinas Pertanian akan mempercepat proses panen ketika cuaca kembali normal.
6: Setelah ini mungkin kita berharap hujan sudah reda, sudah bisa, intensitas sudah turun. Kami yakin kalau dengan situasi musim hujan yang sudah reda sampai 3-4 hari, kondisi padi kita masih bisa bertahan dan masih bisa dipanen jadinya.

0: dan ini akan percepatan untuk panen ini kita akan lakukan apabila memang situasi musim atau cuaca sudah memungkinkan.
1: BMKG menjelaskan, fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti pembaharuan informasi cuaca yang diterbitkan BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendirian bangunan tahan gempa saat ini penting guna menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
3: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa. Karena itu masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya, Anas Hidayat mengatakan, dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
4: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Joe Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
5: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
3: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini. Di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Usnia melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Seperti biasa kami hadirkan topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini, yang pertama soal BBM B50 yang resmi berlaku di Indonesia per hari ini. Kemudian yang kedua, 9,3 triliun uang warga negara Republik Indonesia raib akibat scam, yang selamat cuma 7%. Nah ini kenapa ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian polisi menggeledah 12 lokasi dugaan 3 perkara korupsi. Ada geliat ekonomi menjelang awal masuk sekolah juga, kita angkat juga nanti temanya ya. Dan euforia Piala Dunia 2026. Jadi peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru kebijakan energi Indonesia. B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan bakar minyak sawit. Dan 50%-nya lagi adalah solar fosil. Tujuannya kebijakan ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah kemudian kita angkat tema juga mengenai korban online scam. Ternyata jumlah dana warga negara Republik Indonesia yang menjadi korban online scam ini cukup besar jumlahnya. Jadi mencapai paling tidak lebih dari 9,3 triliun rupiah dari periode November 2024 hingga Mei 2026. Dan yang bisa diselamatkan atau kembali ke masyarakat, jumlahnya baru sekitar 7,24% dari total jumlah tersebut. Nanti kita akan berbincang dengan OJK. Ini kenapa pengembalian dana ke masyarakat akibat kerugian online scam ini masih kecil ya. Jadi online scam ini adalah seperti investasi bodong, kemudian penipuan mengatasnamakan bank atau instansi pemerintah, phishing atau tautan palsu, penipuan belanja online, ya ada juga love scam yang kemarin sempat viral ya, kemudian lowongan kerja palsu, pembajakan akun WhatsApp, ataupun media sosial untuk meminta uang. Baik, silakan berkomentar ya, nanti kita sampaikan kembali kenapa kita angkat topik-topik lainnya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: Pak Kendi. Bagaimana kabarnya Toli-Toli, Pak Kendi?
5: Alhamdulillah, Toli-Toli cerah.
4: Cerah cuaca pagi ini ya. Oke, mau komentar yang mana?
5: Euforia Piala Dunia.
4: Kenapa? Jagoannya Prancis menang atau seperti apa?
5: Saya sih menjagokan Maroko.
4: Oh, Maroko.
5: Ya, Maroko. Yeah. Ya, sudah. Singa tumbang, tapi kita berharap terlalu sebentar bisa mengalahkan Norwegia.
4: Oh.
5: Pers Norwegia ntar ya.
4: Ya, jadi harapannya masih di Inggris ya, Pak Gendi ya. Baik, ada komentar lagi yang lain, Pak Gendi?
5: Ya, itu saja.
4: Baik, Pak Gendi. Terima kasih banyak ya, Pak Gendi ya. Selamat pagi, Pak. Berikutnya Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi, Pak.
6: Pagi,
4: pagi Pak Edi.
6: Ya,
4: terima kasih banyak, Pak Edi. Silakan,
6: ya,
4: Pak Edi.
6: Nih, tetap mudah-mudahan Marusi nanti dimasukkan Pak Presiden satu bersama itu serentak. Ya, bisa ngurangi semuanya. Bahkan Pak Presiden nanti bisa tugas dengan baik, bisa berani lebih tegas. Nah, ini penggerbekan Jampitsus barang ini kan mau enggak mau sejarah ini ya. Mau enggak mau kalau bisa Pak Presiden berani tegas ya. Itu panggil Kapolri, Panglima, Jagung, sama bawahan setingkat kumpulin. Ayo yang benar-benar sampai kemana ini. Nah, memang benar semua harus berani tegas sampai kemana. Nah, dari kepolisian sampai bawah tuh orang mau jujur apa enggak tuh zaman Sambo sampai sekarang kan ya belum selesai. Nah, ini kan kalau memang bisa istilahnya Kapolri sama TNI bisa ke Panglima bisa bersama Pak Presiden dengan tegas. Kan pidato teriak-teriak terus itu kan sama berapa-berapa kali tapi bawahnya kan istilahnya enggak ngubris. Nah, semoga kalau bisa berani kalian bikin PP. Ya, kalau 100 juta pas 1M OTT mati. Wah, itu kemungkinan ke depan luar biasa. Bahkan Pak Presiden ya ngomong biarpun nanti saudara kerabat apa yang korupsi nekat kena OTT mati ya monggo udah. Jadi benar-benar nanti Pak Presiden bisa langsung istilahnya biar yang demo-demo kayak apa tapi kalau berbuatnya memang benar-benar untuk rakyat pasti luar biasa.
4: Ya, baik Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi ya. Pagi, Pak. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi, Bu.
7: Selamat pagi,
4: pagi Bu Indra.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cirebon cerah.
4: Cerah cuaca pagi ini ya.
7: Iya. Kalau kata Pak siapa tuh cerah menggelegar.
4: Oh, Pak Sawan.
7: Iya. Apa euforia
4: piala dunia?
7: Waduh, lagi-lagi Bung Zaini mental itu kan juara ada mental. Gagal di apa melakukan penalti itu terpurukan tapi sebagai orang kuat dia bangkit lagi dan bisa mencetak gol. Jadi itulah orang kuat itu adalah yang selalu bangkit dari keterpurukan dibuktikan sekali. Dan Ibu juga ingin menyorot yang nomor 4 itu.
4: Oh, nomor 4 silakan. Geliat ekonomi menjelang awal masuk sekolah.
7: Oh, bukan.
4: Yang mana?
7: Yang 12 perkara itu.
4: Oh, 12 lokasi yang diduga lokasi korupsi terkait 3 korupsi begitu ya, silakan.
7: Dulu jaksa menangkap polisi.
4: Iya.
7: Sekarang polisi menangkap jaksa. Tapi di sana ada TNI. Itu bagaimana ya Bung Zaini? Ya,
4: itu jadi pertanyaan besar masyarakat begitu maksud Ibu.
7: Iya, kami sedang menanti apa yang terjadi di negara ini dan bagaimana menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Itu saja Bung Zaini.
4: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli ya. Mbak Yanti, pagi.
8: Iya, halo
4: selamat pagi Mbak Yanti.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
8: Sehat senyum.
4: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
8: Iya, untuk Bung Zaini bersama tim.
4: Masih ada sisa jagoannya enggak di Piala Dunia kali ini?
8: Oh, menang alhamdulillah Prancis.
4: Prancis, oke.
8: Prancis Argentina enggak tahu kalau ketemunya nanti gimana itu ya.
4: Iya. Jadi kalau dari daftar yang ada, kemungkinan Perancis akan bertemu antara pemenang pertandingan berikutnya Spanyol atau Belgia nanti.
8: Ya itu Spanyol, tim besar juga itu. Jadi ya disayangkan, disayangkan itu tim Afrika tinggal satu
4: gugur,
8: satunya
4: Maroko
8: pulang juga ya. Jadi bertahan perwakilan Eropa sama ya satu-satunya Argentina dari Amerika Latin. Kita berharap semoga Amerika Latin bisa bisa juara nantinya. pastinya berdoa ya untuk tim-tim favorit kita ya, apalagi untuk tim favorit bangsa ini. Semoga bisa jadi hadiah ulang tahun ya nanti.
4: Amin.
8: Di bulan ini. Semoga bisa menang. Dan itu prihatin Bung Zaini tentang yeah. itu uang negara yang raib.
4: Oh iya, akibat scam ya.
8: Jadi entah gimana nanti ya pemerintah dengan kolaborasi sama masyarakat, edukasinya terus menerus yeah. serta pengawasan ya, itu yang paling penting. Itu yeah. aja sih Bung Zaini. Saya semangat untuk semuanya.
4: Terima kasih banyak Pak Yanti.
8: Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
9: Selamat pagi, Pak.
4: Pagi, Makassar. Bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Makassar, pagi ini dingin, sudah mulai cerah, panas.
4: Panas ya cuaca ya. Oke, ya. Silakan, Pak Bibi.
9: Saya pilih Piala Dunia.
4: Piala Dunia, silakan komentarnya.
9: Ya, ini kan sudah mendekati akhir ya,
4: ya.
9: Dari Piala Dunia. Saya harapkan agar wasit sebagai pengadilan di lapangan itu betul-betul adil.
4: Ya.
9: Yeah. Yang seperti kasusnya Argentina dengan Mesir itu, saya
4: yeah.
9: itu banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi wasitnya diam aja. Apalagi kalau Argentina yang melanggar, wasitnya seperti tutup mata.
4: Ya. Yeah.
9: Jadi ini mendekati akhir pertandingan ini wasitnya betul-betul
4: wasit begitu ya.
9: Iya. Yeah. Jangan sampai ya merugikan salah satu tim. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Bibi ya. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi.
10: Selamat pagi, pagi temanku.
4: Masih panas menggelegar kah?
10: Menyala, menggelegar. Satu matahari sudah dekat dengan tanah.
4: Ya.
10: Yang satu masih di atas. Panas Pak ya, ini sakit.
4: Panas sekali,
10: kena,
4: ya?
10: kena di kulit itu ya. Sakit.
4: Sampai berapa derajat panas seperti itu Pak? Kalau sampai kulit sakit kira-kira?
10: Saya tidak tahu itu. Pokoknya sakit. Di Arab Saudi saya pernah seperti itu.
4: Ya.
10: Tidak begitu itu sakitnya itu matahari itu saya tidak.
4: Okay.
10: Nah, pernah 43 saya di Arab Saudi tapi tidak begitu panasnya.
4: Tidak seperti yang sekarang ini di Samarinda sakit
10: iya,
4: kena kulit begitu
10: iya.
4: ya. Oke.
10: Okay. Iya. Saya ini hari ini mau komentar jagoanku ya bola ya.
4: Iya.
10: Saya dari awal tuh tetap di Prancis. Kali Prancis tetap Prancis. Dari tahun 22 yang lalu saya iya. Prancis. Itu. Cuma saya ngeri-ngeri sedap tadi pagi itu karena wasitnya dan garisnya, hakim yeah. garisnya itu dua-dua dari Argentina gitu.
4: Iya.
10: Yeah. Saya ngeri-ngeri itu.
4: Ngeri ada penjegalan begitu ya buat Prancis.
10: Iya, takutnya kalau ditelikung dengan mereka ya.
4: Iya.
10: Yeah. Karena saya melihat Argentina ini kelihatannya dari FIFA ada kesengajaan diletakkan pada kelompok yang semuanya lawannya tuh tidak segarang di yang Belanda tumbang,
4: yeah.
10: Jerman tumbang, semua di situ tidak segarang itu ya. Jadi kelihatan sengaja itu ya. Seperti tadi bilang Pak Wibi itu, saya setuju itu
4: yeah.
10: kasusnya Mesir dengan ini
4: Argentina.
10: Dengan Argentina.
4: Yeah.
10: Jadi mudah-mudahan nanti Argentina ini tumbang duluan lah, jangan ketemu di final lah. Ya, karena terlalu kelihatan sekali nakalnya itu kelihatan sekali yeah. kok ya. Mudah-mudahan saya tetap jagoan Prancis ya.
4: Yeah.
10: Saya walaupun bagaimanapun mudah-mudahan nanti hujan terjadi ketika Prancis menang ya.
4: Baik, Pak.
10: Terima kasih
4: banyak pagi Pak Soan. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
11: Selamat pagi
4: Pak Roni. Iya. Jakartanya di mana, Pak Roni?
11: Gimana?
4: Jakartanya di mana?
11: Jakarta Selatan.
4: Oh, Selatan. Bagaimana Selatan pagi ini, Pak? Hujan, mendung atau seperti apa?
11: Biasanya cerah.
4: Cerah cuaca ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Roni?
11: Euforia Piala Dunia.
4: Piala Dunia. Oke, silakan komentarnya.
11: Iya, bisa komentar boleh ya?
4: Boleh, silakan.
11: Ya, komentar saya yang pertama. Kalau yang main Argentina wasitnya dari Prancis,
4: yeah.
11: sedangkan Prancis yang main
4: wasitnya
11: dari Argentina, sepertinya kedua negara tersebut seperti wasitnya bersuara pantun. Terus yang kedua, empat besar nanti kalau menurut pengamatan yeah. saya akan diumit dari tiga Eropa satu formable,
4: yeah.
11: yaitu Prancis, Inggris, Spanyol, sama Argentina.
4: Oh, di semifinal ya. Gitu.
11: Okay. Yang ketiga, komentar saya yang ketiga, nanti malam Spanyol versus Belgia.
4: Ya.
11: 2-0 buat Spanyol, dan kalau menurut pendapat saya wasitnya dari Inggris.
4: Ya.
11: Terima kasih.
4: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Roni. Pagi Pak Roni. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
12: Pagi.
4: Pagi, Pak Atong. Jadi Prancis termasuk jagoannya Pak Atong bukan ini di Piala Dunia?
12: Bukan.
4: Oh, bukan.
12: Patong jujur, Patong udah kalah jagoannya Jerman.
4: Oh iya. Saya ingat Jerman Patong ya.
12: Patong menilai dengan sportif, jadi yeah. Jagoan Patong Jerman. Patong sangat cinta dengan Jerman dan lebih cinta dengan King Indo kan gitu. Patong posisinya kan sekarang netral nih, jadi yeah. Patong ingin tolonglah kita kembali lagi membaca dan melihat bagi yang punya mata. Enggak ada itu anak FIFA, cucu FIFA, sedikit yeah. FIFA, enggak ada. Yang ada itu pertandingan. Kalau andai kan Mesir itu sangat pintar, dia pasti rebus setelah 2-0 bersusul aja di depan gawang. Enggak bakal gol kalau anak yeah. FIFA, enggak mungkin Mesir itu sampai mencetak gol 2 ya yeah. langsung. Wasit dari Perancis langsung aja dimainkan kalau anak FIFA kan yeah. jadi nggak ada istilahnya grupnya diuntungkan bagannya Argentina itu andaikan Portugal juara grup ketemu Portugal loh
4: ya
12: yeah. karena Portugalnya runner up jadi ketemunya ya ringan karena nasib itu yang tahu yang maha kuasa bukan kita. Jadi jangan coba-coba menyalahkan wasit diuntungkan yeah. ini diuntungkan itu. Kepentingan FIFA itu apa? Argentina itu bukan negara maju, bukan negara kaya, dia lebih miskin daripada negara kita loh, nggak ada yeah. uang dia untuk membayar FIFA. Itu saja ya.
4: Baik Pak Tong, terima kasih banyak pagi Pak Tong ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
13: Semangat
4: pagi Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini Pak Upi?
13: Pagi ini Bone cerah.
4: Cerah cuaca.
13: Cerah ceria berkah.
4: Kenapa cerah ceria berkah? Prancis menang atau kenapa?
13: Ya cerahnya karena cuacanya cerah, cerianya karena Prancis menang, berkahnya
4: pasar Jumat. Silakan Pak Upi.
13: Saya komentarian nomor 4 dan 5.
4: Ya silakan. Ya.
13: Begini artinya geliat ekonomi ya, apa ini geliat ekonomi di saat anda menjelang akhir bus sekolah ya
4: yeah.
13: menjelang tahun ajaran baru. Memang artinya saya akui memang artinya karena saudara saya ada anaknya ya yang masih sekolah, artinya dia cerita bahwa saudara perjuangan toko perlengkapan sekolah sekarang lagi ramai-ramainya.
4: Oh iya iya betul.
13: Nggak ada sampai buka sampai jam 10 malam karena baik itu penjual perlengkapan sekolah.
4: Ya, lagi laris manis lah begitu ya, Pak Ubi ya.
13: Alat tulis, tas, sepatu, seragam sekolah juga.
4: Ya.
13: Artinya keseluruhan kita yang bergulir di
4: bidang bisnis seragam sekolah ya.
13: Bisnis seragam sekolah dan artinya jasa jahit di baju-baju seragam sekolah itu. Sekarang lagi panen
4: yeah.
13: Jadi mudah-mudahan ini momen ini bisa ya.
4: Ya, yeah, jadi berkah lah begitu ya, Obi ya.
13: Iya. Berikutnya nomor 5 ini. Kalau saya sendiri kadang-kadang ini artinya kita tuh bersama tim wakil Afrika sudah gugur. Jadi, ada versus Amerika Latin versus Eropa ini.
4: Iya. Yeah.
13: Kalau saya baca-baca setelahnya nanti mungkin kalau saya bisa sebutkan secara
4: yeah.
13: secara gamblang ada Prancis nanti nggak masuk di di semifinal, ada Prancis, kemudian kalau mudah-mudahan Spanyol
4: yeah.
13: kemudian Inggris, kemudian Argentina.
4: Oh, oke, okay. Baik kalau begitu Pak Upi. Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
13: Itu masih bisa meleset semuanya.
4: Oke, okay, ya. Terima kasih banyak Pak Upi. Pagi Pak Upi. Berikutnya ada Pak Cidar di Losmawe. Pak Cidar, pagi.
14: Bienvenido. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Losmawe bagaimana kabarnya pagi ini?
14: Alhamdulillah cuacanya sangat cerah hari
4: cerah,
14: ini.
4: Ya?
14: Aman-aman yeah. saja. Nampaknya enggak sedikit dingin lah, nyaman lah hari ini.
4: Oh, sudah bagus ya dari ditangkap Pak di sana siarannya?
14: Ya, alhamdulillah dalam minggu ini oke dan ya.
15: apa bening sekali ini. Mudah-mudahan jangan apa ini ganggu apa pertandingannya ini. Mudah-mudahan kita monitor. Saya lebih senang monitor luar radio karena komentator jingkrak-jingkrak kita dengar ya. Okey luar biasa. Jaya Airi ya. Gini Ozi ini.
4: Ya.
15: Ini terhalah walau tadi semalam dini hari. Aduh, sudah pulanglah harapan kita yang Maroko sebetulnya.
4: Ya.
15: Ini saya mesti soal lagi tentang wasit ini. Ini tuan nama tu delapan besar. Mohonlah kalau ini dengan junjung tinggi
4: sportivitas
15: yeah. yang luar biasa kan. Mohon ini mudah-mudahan kita enak dengan ini yang luar biasa. Benar-benar pertandingan yang gimana sebenarnya.
4: Yeah.
15: Jadi kalau ada ini, oh ini ada betul ini untuk apa VAR? Kalau ada apa lebih bagus lagi.
4: Yeah.
15: Jadi kadang-kadang tidak di dengan VAR di apa dibolong saja, dilintas saja gitu. Jadi kayak kemarin mesti sama Argentina luar biasa sayangnya. Jadi mohonlah kalau sepak bola ini mengglobal, berilah kesempatan kepada mereka-mereka. Jangan terkesan dengan nama besar.
4: Yeah.
15: Oh ini negara besar. Oh ini bintang besar, kita lewatkan saja. Janganlah gitulah.
4: Yeah.
15: Karena ini sepak bola ini orang lagi dunia lagi kan ini merasakan bagaimana perniagaan yang sebenarnya.
4: Yeah.
15: Saya harapkan kemarin Malaysia sama Morocco ketemu di semifinal, tapi harapannya buyar ya. Mana ada kesempatan untuk negara lain Asia, Afrika. Jadi jangan melulu oh ini nama besar harus kita lewatkan. Yeah. Janganlah kalau ini sportivitas dan aman-aman untuk mengglobal sepak bola.
4: Okey, yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Cidar pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi, Pak.
16: Ya,
4: pagi, waalaikumsalam, Pak Matauli Sibolga. Bagaimana kabarnya pagi ini? Cerah cuaca ya. Oke, silakan komentarnya.
16: Iya, Bung Rudi itu tadi nomor 4 tentang sekolah apa tadi?
4: Iya, hari sekolah ini bisnis banyak yang berkembang seperti penjualan seragam sekolah, alat sekolah.
16: Iya, nggak masalah sih, tapi saya nggak tahu ya sekolah Garudanya Pak Presiden apakah gratis nol rupiah semua ya.
4: Yeah.
16: Karena di situ kan sekolah rakyat untuk orang tidak mampu gitu kan. Sementara di daerah gitu ya, di SMA, SMK punya provinsi dan kabupaten kota masih berbayar kan.
4: Yeah.
16: SPP gitu kan, barang yang lain. Jadi tidak hanya seragam menjelang ajaran baru Bung Rudi.
4: Yeah.
16: Tetapi juga yang lain gitu. Kok terjadi kejomplangan gini ya? Kalau yang punya Pemda masih berbiaya, tapi kalau yang sekolah rakyat di Bapak Presiden gratis semua. Ada ketidakadilan mengenai penggunaan anggaran 20% APBN ini, Bung Rudi. Jadi Pemda-Pemda juga ada yang bermain juga lah mungkin itu kan untuk seragam. Aku bagian seragam pramuka ya, ke aku vendornya. Padahal ya bisa saja vendornya orang DPR, orang dalam. Jadi ke sekolah jadi ini aja, jadi penonton pelangap-pelongo gitu ya. Udahlah, bebankanlah sama murid waktu masuk ajaran baru sekian untuk baju pramuka, sekian untuk ini. Kan bisa jadi penyimpangannya, monopolinya begitu, Bung Rudi. Tapi kita lihatlah apakah nanti jadi polemik atau hanya membebankan orang tua, atau ada yang salah di sini, atau memang ini kesempatan semua cari cuan. Kita lihat. Terus WNI yang apa itu ya? Yang apa namanya 7 triliun hilang gitu ya. Ya memang belum nyaman reformasi keuangan digital kita, Bung Rudi, terhadap perlindungan data, apalagi himbara-himbara atau lintas negara kita ya. Apakah judol itu yang di Vietnam, akhirnya pinjol gitu ya kan, perdagangan orang.
4: Okay.
16: Ini belum ada solusi dari Kementerian Keuangan, Pak Presiden, BI, OJK, belum ada.
4: Baik, Pak Matauli. Ya, kita berikan kesempatan yang lain, Pak Matauli ya. Masih ada 3 pendengar lagi ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
17: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zaini.
4: Selamat pagi Pak Leman, bagaimana kabarnya Lampung?
17: Kota, baik, sehat, alhamdulillah. Kota Agung, Tanggamus, Lampung, cuaca pagi ini sunnya sudah
4: nongol
17: panas Bang Zaini.
4: Baik, silakan komentarnya Pak Leman.
17: Yang satu itu apa Bang Zaini?
4: Yang satu itu kita angkat tema mengenai, sebentar ya, saya agak lupa tadi. Oh, B50. B50 resmi berlaku di Indonesia.
17: Iya, apa namanya B50, saya mau tahu tuh berapa tuh harganya Bang Zaini?
4: 6.900 kalau tidak salah Pak.
17: Berapa?
4: 6.900 kalau tidak salah harganya di SPBU.
17: Alhamdulillah gitu Bang Zaini, jadi daripada petalit atau petambang yang lebih mahal Bang Zaini gitu. Lebih baik memakai B50 gitu Bang Zaini.
4: Oh
17: iya Bang Zaini, itu bola itu kalau bisa jangan Indonesia itu jangan sampai kalah dengan Tanjung Verde itu punya kecil, kok bisa masuk Piala Dunia? Kenapa Indonesia
4: bisa jadi contoh lah buat Indonesia begitu ya?
17: Iya, padahal Tanjung Verde itu kan lihat kecil sebagiannya Pulau Bali Bang Zaini gitu. Itu saja.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Leman. Pagi, waalaikumsalam. Terakhir ada Bu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, pagi Bu.
18: Iya, pagi Kak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sulawesi Selatannya di mana Bu Indah?
18: Oh, di
4: Wajo ya? Oh, Sopeng. Okay. Sopeng, oke. Okay. Bagaimana Sopeng kabarnya pagi ini?
18: Alhamdulillah, cerah.
4: Cerah ya? Oke, okay. Mau komentar yang mana?
18: Oh, ini polisi menggeledah ya.
4: Oh, iya.
18: Jaksa. Oh, yeah. Ini kan dan yang menjadi tentang kenapa banyak TNI yang menjaga di sana kan? kenapa ada apa memang?
4: Yeah.
18: Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa mesti dijaga kita dengan TNI terus? Kita mau minta ini klarifikasi sebentar di mana ya bisa dijelaskan ada apa memang yeah. di salah satu oknum petinggi Jampi ini kan Kejagung
4: yeah.
18: kenapa mesti dijaga kita oleh TNI
4: yeah, harus terbuka ada apa begitu ya
18: iya harus terbuka karena kalau salah satu rumah atau apalagi dia seorang ini kan dijaga kita seperti itu berarti ada apa ada
4: yeah.
18: uang di balik B ya kan jadi seperti itu saya mau tahu apa penjelasan selanjutnya Kak dan yang ini oh Piala Dunia saya masih tetap Argentina.
4: Oh, Argentina.
18: Oh, itu dia tetap Argentina dan semoga sukses deh. Oke Kak.
4: Baik, selamat. Terima kasih banyak Mbak Indah. Selamat pagi.
18: Selamat berkaya pagi.
4: Terakhir Mbak Indah tadi ya dari Sulawesi Selatan. Nanti kita terus update bagaimana perkembangan informasi lainnya seperti Piala Dunia masih terus kita hadirkan ya euforianya seperti apa menjelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.